0: pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
1: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawah Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Kiroat Mujawah merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang

otomatis mestinya Pancasila ini melanggar secara

0: Ya baik, pendengar RRI Takyakun dimanapun Anda berada, kita langsung saja ya bergabung bersama seluruh penyiar ya, yang ada di Sekorwil 17 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh. Uno loh.
1: Mu, jamu. Jamu.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berdekat dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti biasa setelah warta berita dari Pritika Jakarta, kami akan menghadirkan informasi Sekor 17 dalam program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh host dari Takengon. Silakan Yati.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Arso atas waktu dan ketersediaannya. Ya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kabar Aceh ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Bersama saya Yati selaku host dari RRI Takengon. Dan di Banda Aceh ada Bang Arso, di Lusumawi ada Bang Denny, di Melabuh ada Bang siapa ya? Lupa. Bang John Nehru ya di Melabuh ya. Dan di Singkil ada ya, dengan siapa Bang di Singkil Bang? Lupa itu namanya.
0: Rizky Nugraha.
1: Oke, Bang Rizky ya. Dan di ya mungkin sebentar lagi ya bergabung ya di Sabang ada Kak Nadia ya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu info cuaca dari perkiraan cuaca ya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Bapak Muhammad Nizandri. Sudah terhubung kah Bang Arso? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Pak Niza, Pak Niza untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Pak Niza, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini, Pak Niza?
2: Ya, baik, untuk laporan cuaca di wilayah Aceh hari ini, tanggal 14 September 2026, untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh, selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama untuk wilayah tengah Aceh terdapat potensi hujan sedang hingga lebat. Yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perakiran penyeberangan Banda Aceh Sabang ketiga

Ya pendengar mohon maaf, ada terjadi sedikit masalah ya, ada kesalahan teknis. Mungkin apa, kalau sudah terhubung kembali bersama rekan-rekan di Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan melanjutkan untuk kabar Aceh pendengar ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
1: Bisa ini ya, panggil operator teknisinya ya untuk dicek kembali karena suara Om John belum terdengar nih. Baik, Nadia apa kabar pagi hari ini Nadia?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Aco. Gimana ya. Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ya, cerah sekali pagi hari ini ya. Ini sangat jadi satu-satunya ya. Wanita di Kabar Aceh pagi ini karena sepertinya ini Takekon mati lampu tadi ya. Sebelum hilang sempat
2: ya,
1: gelap nih
2: tadi. Gelap ya, iya. Jadi kayak yatinya menghilang dulu nih.
1: Iya. Di Sabang ini ada informasi apa Nadia?
2: Ya baik, Bang Arsul terima kasih juga. Selamat pagi untuk rekan Skorul 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Sabah mengenai beragam produk kriya unggulan asal kota Sabang yang diperkenalkan dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di gedung utama Dekranasda Aceh Lamprit Banda Aceh pada kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Produk yang ditampilkan meliputi wastra motif bungong U, kerajinan kayu kelapa, kemudian juga ada ekoprint hingga sejumlah produk UMKM khas Sabang. Nuri Faisal, Ketua Dekranasda Kota Sabang, mengatakan ya keikutsertaan Sabang menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Salah satu produk yang ditonjolkan yaitu motif bungong U yang terinspirasi dari bunga kelapa dan menjadi bagian dari identitas daerah kepulauan. Selain itu, kerajinan berbahan kayu kelapa juga ditampilkan dalam berbagai produk fungsional dan souvenir seperti tempat tisu, kemudian juga ada set cangkir, talam hingga tempat perhiasan. Pemanfaatan bahan lokal tersebut dinilai dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai seni sekaligus juga nilai ekonomi bagi pengrajin. Produk ekoprint ya, hasil binaan Dekranasda dari Kampung Imele juga turut diperkenalkan melalui kain dan busana dengan memanfaatkan motif alami dari dedaunan. Produk tersebut terus dikembangkan untuk mendorong kreativitas perajin sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk kriya, sejumlah produk UMKM juga dan berbagai olahan pangan khas Sabang juga diperkenalkan di sana. Ada coklat Sabang, cokinol, bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takekon dulu ya. Ini apa kabar nih, Yati, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bang Arso udah ngambil alih ya. Mohon maaf tadi, mati lampu tiba-tiba gitu.
1: Ya, ini seperti terlihat ya, sebelum putus dari Kabar Aceh sempat gelap ya di studio
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Baik, ini cuaca di pagi hari ini Takekon seperti apa nih, Yati?
3: Cerah berawan masih.
1: Iya. Ada informasi apa nih dari Takekon?
3: Oke. Terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalop BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila, berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Aceh Tengah. Laporan tersebut juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Mereka masing-masing Rosita, Nurjana, Halimatu Sagdiah, Anissa, Alia, Sapri, Sulis, Yuhana, Naomi, Syahril, Juraini, Raimah, dan Ruhdi. Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Yati dari Takengon, kita ke Melabu. Bagaimana Bang John, sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, ini suaranya enggak masuk juga nih Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo ya. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Devat mendorong agar dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum DAU nasional. Menurut Devat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Devat dalam rapat anggota DPD RI Sub Wilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Umar dan Azhari Cage juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, Devat menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh yang disiarkan seluruh penyiar dari Skorulis Aceh. Pendengar ya, kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita bergabung dalam program Redelung Menyapa di pagi hari ini, pendengar ya. Dan rangkaian lagu-lagu rock cover akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan, kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
4: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
5: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
4: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
5: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
4: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
5: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
4: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
6: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
10: Dari tempat.
9: Udah, capek. Berhenti.
11: Cukup kayaknya ya.
9: Udah, capek. Minum ini nih.
11: Oke. Thank you.
9: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
11: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
9: Enak gak?
11: Enak banget.
9: Seger gak?
11: Seger banget.
9: Mantap.
11: Ini namanya minuman apa sih?
9: Itu minuman bersoda.
11: Oh,
9: iya.
11: Bersoda.
9: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
11: Dari mana ya asalnya ya?
9: Nah, mau tahu sejarahnya?
11: Boleh.
9: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
10: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
9: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
10: Oke deh.
9: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
12: FYI for yay info.
13: Intermezzo.
14: Cep, ngapain pegangin rumah?
15: Ini cuh, lagi mau isi pulsa.
14: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
15: Itu dia masalahnya, cuh. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
16: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
17: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
16: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Dan hari ini Senin 14 September 2026 kami kembali hadir bersama Anda dalam program Redelung Menyapa. Dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, saya Yasman akan menemani aktivitas pagi Anda tentunya hingga pukul 9 nanti. Seperti biasa pendengar, bukan hanya lagu-lagu rock cover yang akan kami hadirkan, tapi juga sejumlah informasi aktual dari Kabupaten Bendo Meriah dan kawasan Tanah Gayu yang penting untuk Anda ketahui. Baik pendengar, kami akan menyampaikan informasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, perkembangan pembangunan jembatan Bailey Redelung, informasi cuaca hingga kabar membanggakan dari dunia pendidikan. Ya, untuk informasi pertama pendengar, sebelum kita masuki pada informasi pertama pagi ini, tentu keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi hal yang sangat penting, terlebih pada malam hari ketika aktivitas masyarakat mulai berkurang. Upaya pencegahan terhadap tindak kriminal perlu terus dilakukan. Jajaran Kepolisian Resor Bendo Meriah atau Kapolres Bendo Meriah melalui Satuan Reserse Kriminal meningkatkan patroli untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Ya, Satuan Reserse Kriminal dan atau Satreskrim Polres Bendo Meriah meningkatkan upaya pencegahan tindak kriminalitas dan aksi premanisme melalui patroli unit reaksi cepat atau URC di sejumlah wilayah Kabupaten Bendo Meriah pada hari Sabtu kemarin, 12 September 2026. Nah pendengar, patroli itu dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan menyasar wilayah Kecamatan Timbang Gajah serta sejumlah wilayah di sekitarnya. Kegiatan diawali dengan apel malam yang dipimpin Katim URC Satreskrim Polres Bendo Meriah. Dalam apel tersebut, personel diberikan arahan sebelum melaksanakan patroli malam. Sebanyak 8 personel URC Satreskrim dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Dengan menggunakan kendaraan roda 4, petugas menyusuri sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran polisi pada malam hari. Patroli itu merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, maksud kami dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, serta pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Selain mencegah 3C, patroli juga dilakukan untuk mencegah aksi premanisme serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas. Dalam pelaksanaannya, personel memantau aktivitas masyarakat yang masih berkumpul maupun berkeliaran hingga larut malam. Jika ditemukan adanya kerumunan, petugas ini memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat kembali ke rumah masing-masing serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Dalam patroli tersebut, personel menemukan sejumlah remaja yang mengendarai sepeda motor dengan knalpot brong. Selain itu, petugas juga menemukan sekelompok laki-laki yang masih berkeliaran hingga larut malam. Personel kemudian memberikan teguran atau imbauan agar mereka segera kembali ke rumah. Nah pendengar, kegiatan patroli seperti ini menjadi salah satu langkah pencegahan agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Namun tentu saja menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menjaga lingkungan masing-masing, menghindari aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban, dan segera melaporkan apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ya itulah tadi pendengar informasi pertama pagi ini dari jajaran Polres Bendo Meriah. Semoga upaya menjaga keamanan dan ketertiban ini bisa terus memberikan rasa aman ya bagi masyarakat. Pendengar, setelah informasi tadi, Mas Kami, setelah informasi tadi saatnya kita kembali menikmati musik ya. Tetap bersama Redelung Menyapa di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Berikutnya sebuah lagu rock cover yang akan menemani Anda pagi ini.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
7: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kedua pendengar, informasi berikutnya berkaitan dengan perkembangan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Badan Meriah. Salah satu pekerjaan yang terus dikebut adalah pemasangan jembatan Beli Balai Redlung. Pendengar, jembatan ini diharapkan segera dapat digunakan untuk membantu kembali kelancaran aktivitas masyarakat. Dan mendengar, tim gabungan dari Jidam SKIM Kodim 0119 BMJ Pur 16DA dan Yonkav terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Bailey Balai Redlung sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Badan Meriah. Ya, hingga minggu kemarin 13 September 2026 progres pengerjaan jembatan Bailey telah mencapai 80%. Jembatan Bailey tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin oleh Letda CZI Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 BM Letkol ARH Febri Ardianto SH serta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemkab Badan Meriah. Dandim 0119 BM Letkol ARH Febri Ardianto SH mengatakan keberadaan jembatan Bailey di Balai Redlung memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan tersebut akan bukan sekedar penghubung jalan. Keberadaan jembatan diharapkan dapat mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, menyatukan kembali warga yang terpisah, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Badan Meriah. Capaian progres 80% itu disebut sebagai hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personel yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan. Dandim berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Badan Meriah. Ya, pendengar, jembatan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, bukan hanya sebagai sarana ya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga menjadi jalur bagi aktivitas ekonomi, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu kita berharap proses penyelesaian jembatan Balai Redlung ini dapat berjalan lancar dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Dan pendengar, kita lanjut kembali untuk informasi terakhir pendengar ya, memasuki informasi selanjutnya mengenai sesuatu yang tidak kalah penting.

tersebut berpotensi terjadi mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk wilayah Banda Meriah, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi Pintu Rimbe Gayu, Permata, Sia Utama, Bandar Bukit, Wipesam, Timang Gajah, Bandar Kelipah, Mesidah, dan Gajah Putih. Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau ini meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan lebat, samaran petir, angin kencang, dan dampak turunannya. Selain Banda Meriah, kondisi cuaca tersebut juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Aceh Tengah, Gayeulues, Aceh Tenggara. Untuk Aceh Tengah, wilayah berpotensi terdampak antara lain Danau Tawar, Silihnara, Bebesen, Pegasing, Bintang, Ketol, kemudian Kecamatan Kebayakan, Kute Panang, Celala, Laut Tawar, Atau Lintang, Jagong Jeget, Bias, dan Rusip Antara. Kondisi ini juga dapat meluas ke Kecamatan Linge. Sementara di Gayeulues berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang antara lain terjadi di Rikit Gaib, Tripejaya, Pantan Cuaca dengan potensi perluasan ke sejumlah kecamatan lainnya. Sedangkan di Aceh Tenggara, pendengar, potensi cuaca tersebut mencakup sejumlah kecamatan di antaranya Lawi Alas, Lawi Sigalagala, Bambel, Babu Salam, Badar, Babul Makmur, Darul Hasanah, Lawi Bulan, Bukit Tusam, Semadam, kemudian Babul Rahmah, Ketambi, dan wilayah lainnya. Pendengar, informasi cuaca seperti ini sangat penting ya, menjadi perhatian kita bersama bagi pengguna jalan. Tetap berhati-hati ketika hujan turun dan dengan intensitas yang tinggi. Begitu juga bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, perhatikan kondisi lingkungan sekitar dan hindari lokasi yang berisiko ketika terjadi petir maupun angin kencang. Pendengar, peringatan dini tersebut merupakan informasi nokesting BMKG Aceh dan dapat diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Karena itu, terus ikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Redlu Menyapa yang telah menemani awal aktivitas Anda pagi ini. Berbagai informasi telah kita hadirkan, mulai dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan pencegahan kriminalitas, perkembangan jembatan Bali Redlung, peringatan dini cuaca, hingga itu dia, pendengar. Semoga seluruh informasi yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Anda dan menjadi perhatian bersama. Dan masih berlanjut dalam program Halo RRI saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk mendapatkan

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya 90,1 FM dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, kemudian masukan maupun keluhan terkait pelayanan publik. Saya Asman akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang memiliki keluhan atau persoalan terkait pelayanan publik, silakan mendengar ya. Ya, silakan sampaikan kepada kami. Kami nantikan partisipasi Anda melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Ya, sampaikan keluhan Anda dan kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Namun sebelum kita memasuki pada berbagai informasi dan aspirasi masyarakat, pagi ini kita awali Halo RRI dengan dua lagu rock cover berikutnya, mendengar, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
6: Apa sih?
5: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
6: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
5: Enggak boleh ngorok.
6: Aduh, gimana, kan gua enggak mau ngorok.
5: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
6: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
5: Mau tahu caranya gimana?
6: Gimana tuh?
5: Begini ceritanya.
6: Oh.
5: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
4: FYI, for Yay Info.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Esman yang hadir dalam program Halo RRI. Pagi ini kita membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, pendengar ya. Kami percaya pelayanan publik yang baik membutuhkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Ketika ada pelayanan yang dirasakan belum maksimal, tentu masyarakat berhak mendapatkan masukan dan keluhan melalui saluran yang tepat tentunya. Untuk itu, jangan ragu pendengar menyampaikan aspirasi Anda kepada kami melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Sekali lagi di 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda dan kami akan menyampaikan kepada pihak terkait. Dan sekarang pendengar, masih kita lanjutkan kembali menikmati lagu rock cover berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: FYI for Yay Info.
5: Lama amat nih keretanya.
6: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
5: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
6: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
5: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
6: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
5: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI, for yay info.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, pa.
9: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
8: Itu loh, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
9: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
8: Hah, laundry toh. Intermezzo.

Ya baik pendengar, RRI Beraya tidak terasa 1 jam kebersamaan kita dalam Halo RRI segera berakhir pendengar ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak dan berpartisipasi. Bagi Anda yang belum sempat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, Anda tetap dapat menghubungi kami pendengar di 0853-8179-3206. Ingat, sampaikan keluhan Anda dan kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Saya Asman mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan hadir Kang Cibru menemani Anda dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung Bandar Meriah, RRI Rimba Raya 91,FM terus hadir menemani dan menjadi bagian dari masyarakat Tanah Gayo. Tetap semangat menjalani aktivitasnya pendengar. Dan sebelum kita benar-benar beranjak dari Halo RRI, ya kali ini lagu sebagai penutup jumpa kita, lagu rock cover. Dan saya Yasman pamit tetap bersama RRI Rimba Raya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: στα σφαγγόνια.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 9 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, jumpa lagi kita dalam program pengerstamaan gender ya, edisi siar 14 September 2026. Dan tentunya seperti biasa ya, kami temani aktivitas Anda dengan program yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya dengan program tadi pendengar, kita akan selingi juga dengan informasi-informasi ringan lainnya, juga tembang cantik manis yang mengiringi kebersamaan kita. Oke, baik pendengar, Bang Cio belum mengajak Anda bersama melihat lebih dekat bagaimana perempuan, khususnya perempuan Gayo, terus mengambil peran penting dalam kehidupan keluarga, juga masyarakat, dunia pendidikan, ekonomi, hingga pembangunan di era modern. Hari ini pendengar, tema kita adalah Mutentu dan Kesetaraan Gender Menguatkan Peran Perempuan Gayo di Era Modern. Mutentu dapat kita maknai sebagai semangat untuk terus berusaha, bekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Nilai ini pendengar saya dengar sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Di tengah berbagai tantangan zaman, perempuan terus menunjukkan kemampuan untuk berdiri, berdikari, berkarya, mandiri, mengambil keputusan sekaligus memberikan kontribusi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. perempuan bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga merupakan bagian penting di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, kita mengenal perempuan yang menjalankan berbagai peran. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pelaku UMKM, ada yang menjadi tenaga pendidik, ada yang menjadi aparatur, pekerja, hingga perempuan aktif yang mengambil beberapa pekerjaan, ya, semisal menjadi seorang akademisi sekaligus berjualan, berniaga, ataupun hal-hal yang lain, ya, selain juga bisnis yang lain disempatkan pula berkebun. Untuk apa? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga berbagai kegiatan sosial di dalam kemasyarakatan. Semua peran tersebut memiliki nilai dan kontribusi masing-masing. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki harus memiliki peran yang sama persis. Kesetaraan berarti setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, untuk mendapatkan pendidikan, untuk bekerja, untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, serta dihargai atas setiap kontribusinya. Karena itu mendengar semangatmu tentu menjadi penting. Perempuan yang tentu tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup. Dia terus belajar, dia terus berusaha meningkatkan kemampuan, ia terus berani mengambil kesempatan dan keputusan. Dan yang paling penting, ia percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda, ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semuanya untuk dapat beraktivitas hari ini sesuai dengan perencanaan kita tentunya, ya. Oke, baik, langsung kami hadirkan, ini dia dari Agus Warsito, Mulut Yang Sama. Lagu ini juga kita sampaikan salam, ya, hangat untuk Pak Rahimun di seputaran Pantan Mas Musara. Dia sangat sangat menyukai lagu ini, ya. Mudah-mudahan lagi monitor nih Pak Rahimun. Salam kompak terus Pak Rahimun, terus bahagia, jangan lupa, dan tentunya tetap semangat untuk jalani hari ini, ya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: pagi baik pendengar dimanapun anda berada. 26 menit ya sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program pengerustamaan gender ya, masih dengan tema yang akan yang tadi sudah kita sebutkan ya, mutentu dan kesetaraan gender menguatkan peran perempuan gayu di era saat ini atau di era modern ya. Pendengar Erimba Raya 90,1 MHz, ada satu kelompok perempuan yang juga patut mendapatkan perhatian dalam pembahasan kesetaraan gender. Siapa itu? Yaitu perempuan single parent. Menjadi seorang ibu yang menjalankan peran sebagai orang tua tunggal bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tanggung jawab ekonomi yang harus dipikirkan. Ada kebutuhan pendidikan anak. Ada juga pekerjaan rumah tangga. Ada kebutuhan emosional anak yang terus harus diperhatikan. Dan terkadang semuanya harus dijalankan seorang diri. Di balik tantangan tersebut, kita menemukan banyak perempuan yang tetap berdiri kokoh. Setiap pagi menyiapkan kebutuhan keluarga, siang bekerja mencari nafkah, sore kembali mengurus rumah dan anak, malam mungkin harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan semuanya dilakukan demi satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Inilah pendengar salah satu bentuk nyata mutentu. Perempuan single parent tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Mereka bukan perempuan yang lemah. Mereka adalah perempuan yang sedang menjalankan tanggung jawab besar dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Karena itu pendengar, lingkungan keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan, bukan stigma. Berilah kesempatan kepada mereka untuk bekerja, memberikan ruang untuk berkembang, dukung usaha dan kreativitas. Dan apabila pun tak bisa membantu ya, jangan senantiasa memberikan konotasi negatif untuk mereka ya. Dukung usaha dan kreativitas mereka, dan yang tak kalah penting, jangan menghakimi perjalanan hidup seseorang. Karena seseorang pun tidak menginginkan ketika takdir yang dijalaninya tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya seseorang hanya berdasarkan status perkawinannya juga tidak boleh kita hakimi ya. Apakah dia single parent? Ya bu, double parent ya. Kita senantiasa menghormati setiap keputusan-keputusan, karena setiap orang tidak akan mengetahui apa yang menjadi takdirnya sendiri. Pendengar, kesetaraan gender juga sungguhnya dapat dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Anak perempuan, anak laki-laki sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sama-sama berhak karena memiliki cita-cita. Sama-sama perlu diajarkan untuk bertanggung jawab. Dan sama-sama harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka sejak dini. Dan tentunya dalam rumah tangga, pekerjaan domestik juga bukan semata-mata tanggung jawab perempuan sahaja.
1: Ini kisah temanku yang
0: membersihkan rumah, mengurus anak, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya.

Dengan cara itu pendengar, setiap keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang pertama untuk belajar tentang penghargaan, tentang kerjasama, tentang kesetaraan, tentang keadilan, juga tentang tanggung jawab. Pendengar, era modern memberikan banyak peluang bagi perempuan. Teknologi digital memungkinkan seorang perempuan belajar tanpa harus selalu berada di ruang kelas. Media sosial dapat menjadi sarana promosi usaha. Platform digital dapat membuka peluang pemasaran produk lokal. Dan pengetahuan yang tersedia di internet dapat membantu perempuan untuk meningkatkan berbagai keterampilan. Perempuan Gayo memiliki potensi besar, mulai dari kopi Gayo, kerajinan, juga kuliner, busana, seni, dan juga budaya, hingga berbagai usaha-usaha kreatif lainnya. Namun, kemajuan teknologi juga dapat diiringi dengan kemampuan memilah-milah informasi, menjaga keamanan digital, dan menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai teknologi justru menjadi ruang munculnya kekerasan verbal, perundungan, pelecehan, ataupun diskriminasi terhadap perempuan. Oke, baik pendengar, untuk para ibu yang hari ini sedang berjuang ya sebagai single parent, tentunya ada pesan yang ingin kami sampaikan. Jangan merasa perjuangan Anda tidak berarti. Setiap rupiah yang Anda hasilkan untuk keluarga adalah perjuangan. Setiap tetes keringat yang Anda keluarkan merupakan suatu hal yang sangat bernilai untuk keluarga. Setiap waktu yang Anda berikan untuk mendampingi anak adalah bentuk dari satu kasih sayang. Setiap keputusan yang Anda ambil demi masa depan keluarga adalah bukti daripada keberanian. Tak perlu membandingkan perjalanan hidup Anda dengan orang lain, karena setiap manusia Allah ciptakan dengan berbagai keistimewaan. Setiap orang memiliki cerita, setiap orang punya kisah, dan setiap perjuangannya masing-masing tetaplah bertumbuh. Terus belajar, jaga kesehatan diri, bangun kemandirian ekonomi, dan jangan ragu meminta bantuan ketika membutuhkan dukungan. Karena menjadi kuat bukan berarti harus melakukan semuanya seorang diri. Oke, baik pendengar, kita selingi dengan satu buah lagu yang mudah-mudahan dapat memberikan suasana gembira di hati Anda ya. Lagu ini berasal dari tahun 1980-an. Kali ini Anci Larici atau Yubitu akan hadir dengan lagunya Beda Rasa. Bukan sama rasa ya, tetapi harus beda rasa. Karena dengan beda kita bisa saling melengkapi. Ini dia untuk Anda.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya, sayang.
1: Oke, Papa.

Oke, baik pendengar, 7 menit lagi ya. Kita jelang formasi 10 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya di 17 menit lagi kita akan jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga. Dan tentunya tak terkecuali untuk olahraga-olahraga populer di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Masih dalam program pengaruh utamaan gender ya, dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu mutentu dan kesetaraan gender menguatkan peran perempuan gayo tentunya di era saat ini atau era modern. Pendengar, kami juga ingin mendengar ya, mungkin suara Anda, menurut Anda bagaimana cara keluarga dan masyarakat mendukung perempuan agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Dan bagi Anda juga yang merupakan seorang ibu single parent, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam membagi waktu antara mencari nafkah, mengurus keluarga, juga mendampingi tumbuh kembang anak. Untuk Anda ingin bergabung silakan ya di 0853 8179 3206. Tentunya suara Anda pasti penting ya, cerita Anda pastinya berharga, dan pengalaman Anda dapat menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan di luar sana. Sepertinya ya kita sudah sampai di ujung program. Semoga pembahasan hari ini dapat kita belajar bahwa kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Kesetaraan adalah tentang kesempatan, penghargaan, tanggung jawab, dan ruang yang adil bagi setiap orang yang ingin berkembang. Perempuan gayo memiliki kekuatan lahir dari nilai-nilai keluarga, juga dari budaya, dan dari kerja keras dengan semangat mutentu. Termasuk tentunya para perempuan single parent yang setiap hari berjuang untuk keluarga dan juga untuk masa depan anak-anaknya. Tentunya mari kita bangun ya lingkungan yang tidak menghakimi, tetap mendukung, tidak membatasi, tetapi memberikan setiap peluang dan kesempatan, tidak meremehkan, tetap menghargai, karena setiap ya, karena ketika perempuan diberdayakan, keluarga akan menjadi lebih kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan menjadi lebih kokoh. Dan ketika perempuan, laki-laki berjalan bersama-sama dalam kesempatan yang setara, maka pembangunan akan menjadi lebih maju lagi. Oke, baik, saya Bang Jibro ya, pamit undur di dalam program pengaruh utamaan gender RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat, tetap mutentu, dan tetap menjadi bagian dari perubahan menuju masyarakat yang semakin adil dan semakin setara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya minggu depan tentunya dalam program pengaruh utamaan gender. Tentunya mudah-mudahan dengan topik yang lebih menarik, mudah-mudahan dengan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi ya, di jalan informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz ya, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas untuk aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan hari ini. Mudah-mudahan ya untuk aktivitas Anda pun semuanya dapat berjalan secara lancar dan tentunya dapat menghasilkan untuk hasil-hasil yang terbaik. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang juga saat ini sedang menunggu ya informasi-informasi olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, mudah-mudahan informasi yang nanti disampaikan dapat memenuhi keinginan tahuan Anda ya untuk olahraga-olahraga yang tentunya Anda sukai ya, termasuk olahraga-olahraga yang populer baik di Indonesia maupun di mancanegara, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, sebelum kita ke Pro 3 RRI Jakarta, satu beberapa informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakari. 6-2-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya juara, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain acara, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua pelan, tapi beliau mendalami juga kan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga memiliki story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit sore terjelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar sudah sama-sama kita ikuti ya berita olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Harapan kami mudah-mudahan informasi-informasi olahraga terbaru dan teraktual dari tanah air dan mancanegara dapat memenuhi rasa keinginan tahuan Anda untuk berita-berita olahraga. Oke, baik pendengar, 33 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pagi perlahan beranjak menuju siang, namun semangat kita tentu jangan sampai ikut meredup ya. Tetaplah bersama kami karena ada begitu banyak warna musik yang siap menemani aktivitas Anda. Dan kali ini sebuah lagu penuh karakter hadir menyapa Anda. Lagu yang berbicara tentang perasaan tentang seorang yang begitu berarti dan tentang hati yang seolah masih ingin mengetuk pintu kenangan. Ini dia Beyonce dengan lagu yang begitu ikonik dan penuh emosi ya. Halo untuk Anda semuanya, mudah-mudahan dapat menikmatinya dan dapat memberikan kesan baik dan kesan positif untuk dapat menambah semangat kita di dalam beraktivitas. Ini dia untuk Anda.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 15 menit lagi ya, terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya nanti juga kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya ya, yang akan menjadi tema kita nanti adalah kita akan bercerita tentang getuk ya, salah satu kuliner dari Jawa ya. Getuk dalam konteks seni dan musik tradisional Jawa. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz ya, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Dan tidak gampang menyerah tentunya untuk dapat menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin sudah direncanakan ya, dari pagi tadi atau dari tadi malam ya. Dan tentunya untuk hasil yang terbaik, kami senantiasa temani Anda dengan berbagai ragam informasi, juga tembang cantik manis seperti lagu yang satu ini pendengar. Namanya terkadang kehidupan ya, tak selamanya kita merasakan bahagia. Ada saatnya kita tersenyum, ada saatnya air mata jatuh menemani perjalanan hidup ini. Kabikasi, kabikam, sebuah ungkapan dalam bahasa Hindi yang berarti kadang bahagia, kadang menderita, kadang bahagia, kadang berduka. Lagu ini begitu dekat dengan kenangan para pecinta musik dan pernah begitu populer melalui suara emas dari Lata Mageskar. Kini pendengar, nuansa indah itu dan penuh kenangan akan kembali kita dengarkan oleh suara penyanyi muda Indonesia yang telah mencuri perhatian dunia, yaitu Putri Aryani. Sebuah lagu tentang kehidupan, tentang perasaan, tentang bahagia dan duka yang datang silih berganti. Oke, baik pendengar, sama-sama kita simak ya. Ini dia lagunya.
1: My mom and I love to watching a Bollywood movie, by the way. I love to listening in Bollywood music. Even though I'm actually don't really understand what the meaning, but I love to hear people speak in Hindi because it's like it seems like you sing all the words and all the sentence. It's so beautiful. So I have to take a deep breath before this next song. I hope you will enjoy it and you will forgive my accent and my pronunciation. I will try. So let's do it.

Dalam keadaan sehat ya, lancar rezeki nih, karo tetap semangat melakoni aktivitas ya. Saka jalan Buntul Nangke, Kampung Paegajah, Kabupaten Bener Meriah, RI Rimba Raya, Bali maneh nemeni waktu siang panjenengan kabeh yo. Karo Bang Cibro, neng siang iki ya, bakal ngobrol bareng babagan seni musik tradisional karo budaya Jawa yo. Tema kita dinaiki yaitu getuk jejak musik Jawa dalam lintasan zaman. Sedulur kabeh nalika krungu tembang getuk ya, mungkin sing langsung ana kepikiran yaiku panganan tradisional saka Jawa sing digawe saka singkong ya. Nanging dinaiki kita bakal nyoba ndeling getuk saka sisi budaya karo sekesenian Jawa. Budaya Jawa kuwi akeh banget ya. Eneng musiki, eneng tarine juga, ana pengane tradisional, eneng bahasa, eneng cerita rakyat. Karo eneng juga tradisi sing diwarisake saka wong tuwa ya karo para leluhur. Kabeh kuwi dadi bagian saka identitas masyarakat Jawa ya. Sedulur pendengar RI Rimba Raya, ini kita ngobrol luwih adoh babagan budaya Jawa karo musik tradisional. Ayo pada ngerungok nih lagu pilihan dhisik ya. Tetep bareng RI Rimba Raya, sawise lagu iki kita bakal bali maneh karo cerita menarik karo budaya ya. Iki dia lagu nih.

Oke, baik sedulur kabeh ya. Tradisional kuwi ora mung soal suara karo irama ya. Nanging jero musik tradisional ono sejarah karo cerita urip masyarakat. Salah siji contohnya ya iku musik tradisional Jawa sing cedak banget karo alat musik gamelan ya. Ono go, ono kentang, ono sarung, ono bonang karo alat musik tradisional Jawa liyane. Nalika kabeh dimainkan bareng suara sing metu dari harmoni sing khas ya. Musik tradisional juga kerep digunakne waktu acara ning masyarakat. Ono nalika acara adat, pertunjukan seni, perayaan karo acara sosial liyane. Mulus saka kuwi musik tradisional jadi bagian penting saka budaya. Sedulur pendengar, getuk kuwi ya salah siji panganan tradisional Jawa sing wis dikenal akeh wong. Biasanya digawe saka singkong sing wis dimasak. Lalu diolah karo diweni rasa supaya enak dipangan. Getuk sederhana nanging

juga lagi jogo cerita soko leluhur kita ini ya. Sebelum kabeh saiki jaman wis beda, teknologi wis maju ya, musik modern soko akeh. Anak-anak muda juga lebih gampang ngrungokno musik soko berbagai negara. Terus muncul petakon apa musik tradisional isi bakal disenengi karo anak muda. Jawab nih, bisa ya,

yo karo akar kita yo. Bagi-bagi sedulur, budaya iki warisan saka wong-wong sing luwih dhisik urip sadurunge kita yo. Saiki tugas kita yaiku jaga budaya kuwi ora ilang. Generasi muda kudu jadi penerus. Ojo, kita lanjut maneh yo karo lagu pilihan berikut, Determine RRI Rimba Raya.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Oke, baik sedulur KB, pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya. So, ke pembahasan kita dina iki, kita bisa ngerti karo budoyo kui bagian penting soko kehidupan. Apa sing diwarisake wong tuwo karo leluhur marang kita saiki dadi tanggung jawab kita kanggo njogo karo neruske marang anak cucu ya. Dan musik tradisional aja nganti mung dadi cerita soko masa lalu. Ayo dinewehi ruang supaya iso terus urip ing jaman saiki ya. Ayo anak muda diajak kenal ae karo tradisi dijogo-dijogo. Dan budaya Jawa Indonesia terus dibangga nih ya. Dadi soko tema dino iki getuk jejak musik Jawa dalam lintasan jaman. Tisun jipo pelajaran yang tradisi ora kudu ditinggal nih nalika zaman berubah. Tradisi bisa terus berkembang nanging identitas karo nilai-nilai api sing ono ing jero kudu tetap dijogo. Saya Bang Jibro, pamit soko program seni musik tradisional lan budoyo. Matur nuwun sampun setia ngerungok nih RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tetap tresna karo musik Indonesia ya. Tetap nguri-uri budoyo daerah. Lan tetap bangga dadi bagian soko Indonesia. Karo Bang Jibro, salam budoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya, saat ini kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, spesial Kabupaten Padang Meriah. Oke, baik pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi 1 ekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

di negara dengan mas kawin dua.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi terjelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saatnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Untuk kembali kita hadirkan program Keberserloni, sebuah program yang hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual dalam berbahasa daerah. Tentunya untuk menemani sekaligus memberikan informasi penting bagi Anda. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Seruni menyawahni keber Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takungan menyawahan keber Seruni. Tarlu Senin tanggal 14 September 2026. Saudara, inilah keber Seruni selengkapi. Uran kul iyo mane i wilayah Aceh Tengah menyembubun bencana tanah longsor miyani. Selengkapi isawahan mayani.
2: Uran kul iyo mane i Aceh Tengah menyembubun bencana tanah longsor miyani. Longsora kali ini menghantam kampung Sanihan Kecamatan Silihnara Aceh Tengah, menghancurkan rumah ni warga. Informasi dari Ketua KNPI Aceh Tengah Perianto simulintas i kawasan Noya menyawahni arah pepian jemaah kona material longsor. Iprene korban ape langsung mimai kupus kesmas Silihnara. Sarajema kene benar.

0: na alokasi umum DAO nasional. Diprene, keberlanjutan peningkatan dana otsus kin solusi memperkuat pembiayaan pembangunan pemulihan Aceh setelah mari bencana hidrometeorologi si melanda wilayah Aceh. Haloyai sawahnewan rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 simu bahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera di Hotel Windam Ben-Ben ini. Porumoya ihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta BNPB Perwakilan Kementerian terkait rum sejumlah kepala daerah Hari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, rum Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Uma Ajahari Cage juga hadir wan pertemuan noya. Wan pemaparane iprene kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh iusulan melalui rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana deliwi 153 triliun. Tapi si isetujui pemerintah pusat 58 triliun rupiah. Padahal kenaikin memastin proses rehabilitasi rekonstruksi Aceh berjalan optimal membutuhkan biaya deli. Mahyani Ari RRI Takingon munyawah ni keber serloni.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan munyawahan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri wan penanganan bencana hidrometeorologi IAC baik fase tanggap darurat atau P pasca bencana. Selengkapnya kebersiloni sawahan Lisa Dana.
2: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyawahan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri wan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh baik di fase tanggap darurat atau di pasca bencana. Haloyai sawahan Rudi pas nggih wan forum ngupi kebangsaan orum ikatan keluarga alumni Lem Hasanas Aceh Idi Kupi Aceh Mato, Banda Aceh Sabtu 12 September 2006 Mani. Rudi menyawahan bahwa Polri khususnya Polda Aceh geretina nggih waktu terjadi bencana tetapi melanjutkan berbagai upaya ipaste pasca bencana. Langkah yang iarahan kin mempercepat pemulihan masyarakat, memulihkan stabilitas struktural sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. Lisa Dana, RRI Takingon, menyawahni ke Barcelona.
1: Biak saudara, ngah kami salahan ke Barcelona hari-hari takingan orang hari-hari rimbaraya. Nantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takingan. Jelupan program ke Barcelona.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocaf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap hidup.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Hey, Pro Dangdut Show.
6: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Apa kabar saudara semuanya? RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Selamat siang, Bunda Maria. Senin sudah datang. Aktivitas kembali berjalan, tetapi jangan sampai semangat ikut menghilang. Dan hari Senin kali ini pendengar Senin bukan main ya. Saya Bang J bersiap menemani Anda 90 menit ke depan dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut. Oke, dangdut adalah kita, dangdut di mana-mana, dangdut yang juga ada di Ponsa ya.
1: Iya betul
0: Bang Jibro. Apa kabar Bang Joy?
1: Sehat gue.
0: Alhamdulillah, sehat gak?
1: Kita nama nih.
0: Tensi atas Bang.
1: Hah?
0: Tensi atas.
1: Tensi atas. Bang ya Bang, gerenguk mandeng dia ya.
0: Gerenguk. Ngejarang.
1: Mau tensi atas.
0: Wek ini arah dulu Bang, arah penyumbatan di anu gah, di pembuluh darah gah.
1: Oh, memang kedengar-dengar gue amannya penyumbatan keuangan merah.
0: Aduh Bang, lu mah keuangan gah, kolesterol sih menyumbatnya Bang.
1: Oh, kolesterol, aduh kok mana lu ya, gue mangan kacang-kacang kuru ya gah.
0: Oh,
1: mangan tepik, jahir.
0: Iya,
1: deli ya
0: gue. Deli pantang nih Bang gah.
1: Dari
0: pandangan ya,
1: aku
0: kira kekeruh, terus akhirnya
1: enggak.
0: Kegerkeruhan Nahmiya
1: pangan ke Bang. Masa serah, serah bawah ngantang rembus nih Bang.
0: No, no, no, no, ina, ina, ga. Malum tubuh tua ga.
1: Aku nge tua.
0: Tegerek ngedeli pantang nih gerko ya Bang, gerengok sia, gerengok so, gerengok jing, gerengok masin betah ya.
1: Ali terus mana aku muda kenapa Bang?
0: Hei hei hei hei hei.
1: Nanti
0: nanti tuk nanti tuk ya. Isi ku ini Bang?
1: Aku pilih ada acara nih. Oh. Nyawah lo
0: kah? Oh nyawah lo, isi Bang?
1: Nah, pon saya nanti turun mana?
0: Oh.
1: Musibah juga windah, kamu turun juga.
0: Oh, iya iya iya.
1: Lebih nojo buka teratak nang. Nanti ngarai kita mana nggak tua nih Madinah kah?
0: Oh. Oh, iya iya iya iya. Ya.
1: Nah, ini bakal buka gitu.
0: Halo Bang.
1: Abang Cibro ngerupi ya?
0: Aku ngerupi berani nih Bang.
1: Ya, aduh aku ngerupi ya.
0: Ngerupi berani nih.
1: Ngeteh mie aja.
0: Ngeteh mie aja. Majan ngeteh pian. Uga kene gerengok lungi-lungi nih. Teh-teh pahit. Teh-teh pahit tanah rasanya Bang gak?
1: Basah,
0: oh ya, kita gerbiasa lagu Jawa ke daerah Jawa ger ke teh teh gerara pakai gula ke.
1: Oh, itu jadinya Bang Jawa kesehatan ke.
0: Teh tawar kena jemai.
1: Teh kosong istilahnya.
0: Betul, teh kosong, teh pelin nurum wih taga. Oh, ya ya ya. Ya, Abang P yo, Bah.
1: Nong-nong putra penjaga kesehatan.
0: Oh ya.
1: Kurang dari terakhir mesuk cawe.
0: Betul, betul, betul, betul. Turah kuan dia ulah Bang Wai.
1: Masih karena kekurangan kurang nak hati berani mengkuki diri aku.
0: Iya, jantar rebusnya cecah ke Wang Yami wah. Memang aduh, kuda Bang?
1: Nya ini cerita
0: Bang, mana
1: cerita?
0: Bo, hanya lahanannya lagu ini boy.
1: Nong dari luar raka dengan
0: si mana ke Bang? Buah bibir.
1: Ini mana ku RI Takingan ka?
0: Mana jadi
1: Abang Bang Tajri betul buat nak. Ya. semangat ya. Akhirnya yakin background ni terodang dunia.
0: Iya. Hana judulnya bang?
1: Judulnya Maimunah 2.
0: Oh Maimunah. Oh mana yang ngarah kita putar ga?
1: Lagu ya bang.
0: Oh iya iya boh. Kita putarnya kita apa ini? Hah? Hah? Nguk, mungkin abang Hana ke? Kita anu sih bangga kita selingi urem silen ga? Ya, ya, ya, gerengok roa lagu berurutan jadi siapa penyanyi kita bang? Ya, minta ke Pak Selby. Oh, ya, ya, ya. Pong pelului udara ga? Ini Mak Munah ni kene anu protes ini Hana ti Maimunah anu kene. Gerak ke geralku ya kene ti kesi wi suka ken aku kene. Ya ya ya.
1: Ada ni lagu Ariano Diksari, ada ni. Ari apa suka we? Ari Dol Sumbang nam ya.
0: Dol Sumbang, gembrot.
1: Gembrot satu, ada.
0: Oh ya. Gembrot satu.
1: Memang kura-kura ni terlalu kocak, ada semangat badan dia.
0: Betul bang, oh ni ngat ketuhuran bang. Terhati-hati kita bang, waspada bang, gak Aceh Tengah mana gak sanihan gak?
1: Oh ya, bang aku betul berdekat dijakin susu dari tuan ya bang.
0: Iya betul, terutama si ulak kutuhan abang gak ke kanak gak?
1: Oh ya bang. Jadi pagar merah, bingkang,
0: ikut, betul.
1: Tidak tega.
0: Ya.
1: Kami saya teril kata tu bang.
0: Betul bang.
1: Berdemung gue aku tak ke dalam negeri aku.
0: Sementara ni dalih mulu bang kurasa ga? Sementara ni dalih mulu kena aku jebok kubur aga.
1: Sebenarnya kawan-kawan tetap senyuman kubur orang cikgu.
0: Maksudnya ngau kulit cuma tetap hati-hati betaga.
1: Keigapak yang waspada dan
0: waspada. Betul. Engon kondisi betaga.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Tapi lagunya hari Maimunah 2 na rum sempurna ga.
0: Betul bang. Ini ngekulisan nih rohanin bang.
1: Kok ketahuan salam ni kita bang Cidro. Semoga semoga selalu jaga kesehatan.
0: Amin ya Allah. Ya, Bohmi bang. Bohmi.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya Allah, sehat yang sama untuk Bang Jo juga ya.
1: Iya, supaya kita bisa berudara.
0: Betul. Juga. Betul sekali Bang. Betul.
1: Dan untuk Bang Tani, Abang Hanan ya, Abang Hanan.
0: Abang Yasman, Bang Ibnu,
1: Bang Alfi.
0: Iya.
1: Dan semua reporter.
0: Betul. Betul Bang, betul.
1: Dan saya ucapkan selamat hari radio Kelapa Pusatu. Semoga selamanya di udara.
0: Berijin abangku, berijin.
1: Tapi gersawahan ini boleh berlaku.
0: Gersawah bang, kami pi gerara kena, gerara demu.
1: Balon-balon hantu dua.
0: Putu ini watulis ga.
1: Geremah
0: mah
1: bang
0: anu
1: bang
0: Cipro
1: pentul
0: kan. Oh iya, lho. Ini
1: kebetulan balon ngintes mana wah.
0: Kebetulan
1: balon ngintes.
0: Oh iya, merakin buat bang. Ini jemai anu. Hana gerali ya bang. Tukang gerle kara dia. Hanya tersesanah beta anu. Mesut wana wahi.
1: Amrat
0: aku sih di bahasa dengan tinggal. Oh, ya. Hati sebelum mau yang ngoken kita anun betaga. Kita amanan balon api.
1: Ya, terus lanjutin tukang pawan tur karena kesinaran di rumah raya.
0: Iya.
1: Dan waspada dengan hidrometeorologi ini, Bang.
0: Iya, betul, Bang. Betul.
1: Jika hujan, janganlah pergi ke tempat-tempat yang karang-karang yang tebing-tebing, mereka.
0: Betul.
1: Jaga keselamatan dalam perjalanan. Pendengar surga. Terutama di ini karena, ya.
0: Iya.
1: Betul,
0: dalih meluku duta betaga.
1: Iya.
0: Masai bang, masai anu ga bulan jemakaya kene jemai ga. Maksudnya di rumah saja betam pangan siara.
1: Siara mangan orang bikin mangan.
0: Yo, nek iku wis tenan iku Kyang. Heeh.
1: Yo, suwene Kang.
0: Yo, sami-sami, kula nuwun.
1: Monggo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berkata Bang Joy ya di seputaran Ponsa sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, baik, di belakang Bang Joy langsung saja kita sapa ya, ada Kak Amoy. Hey, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Hey.
2: Selamat ulang tahun RI.
0: Terima kasih Kak Amoy. Mana nih kado ulang tahunnya nih?
2: Segera rapel judul ini ya.
0: Teke kaduim lu yo. Selamat ulang tahun.
2: Segera pengunjungan tanah balon hilang balon.
0: Kak Muna gersawah kilen.
2: Sombong
0: pedih wete. Ini pecatan deh Ari until lah. Anu Kak Amoy.
2: Hah?
0: Ini pecatan deh jadi until kena.
2: Well, dong nantin balon hijau, balon hilang.
0: Sawah-sawah. Aduh amplop. Nanti lo amplop warna hilang nega balon hilu, balon hijau pikir sawah.
2: Gua sombong nih.
0: Kak Muna, gunanya kesombongnya ku je.
2: Nah, Bang Pedis new.
0: Aku ketengah sakitan Kak yo. Ke arek maklum. Jeman sakitan arek maklum.
2: Sakitan hana nih.
0: Ada aja resianya deh.
2: Resianya.
0: Ger pengiku aku mayu ke rumah sakit mana Kak?
2: Betul, kira seger wan teman ya bang.
0: Betul.
2: Tapi lo nabang jogger yuk.
0: Ini betul, Kak Muna kena Medan Kak, betul kak?
2: Karena turunnya ini.
0: Oh, hati tengah Medan kuna kita ga, anu deh kita pesanan ga?
2: Anu Bika Ambon.
0: Bika Ambon, ya. Hana teh bami.
2: Oh, enak abang ni sebabnya anak obat pengurang darah nu.
0: Asisik ya Kak Muna, Bika Ambon, kini Kak Amoy ini kene.
2: Nu uci berdetak.
0: Ina kene ketaga.
2: RRI ulang tahun, balon hilang, balon putih negara itu ini. Nampak kekecil. Kita lepas dari lantai 3 bang ke atas tu.
0: Oh.
2: Kita RRI ke Amoy. Ini yeah. Kita dunia anu lah. Kira ke Inu ini ya jemai. Ini gara-gara
0: boh. Kuna ketaga. Kuna.
2: Aku rasa sombong ni bang.
0: Aku noya nampak iga pakai aga.
2: Aku nampak iga pakai ya. Kena Kak Munana abang anu yo ni.
0: Sahan
2: protokoli
0: gerara ana jalan
2: iya nula di RRI
0: ana jalan jemaat tua kin protokol macam niku
2: apa ngatua ke
0: ah deliwi si memuda ke si 18 tahun si 19 tahun kita ke nu ke belajar yo nanti harap tu si tua ni dor.
2: Maksudnya tengah ulang tahun agar
0: ke mantap orang. Oh ya, lera generasi Kak Amoy. Nanti si tua. Mantong. Nggih,
2: aku perasa tri abang betul ngonimin.
0: Nggih. Oh ya, pika. Oh ya, agak. Kita pikir sehat tu len. Maksudnya, nanti kena merah betah. Agar ke renyo ya, renyo IPP ten betah.
2: Kena tengah assalamualaikum lentabung jerangkang.
0: Akhirnya ndak ada lagi. Aduh.
2: Jerangkang.
0: Betul.
2: Banyak indah ndak ada lagi jadi acara nepi terus.
0: Nabu cekang. Ya. Isi kok kak nge ke mamam?
2: Ayah ben mari, anu ulah kontrol aku ini bang, ayah ben ulah ini mangan.
0: Oh, guna ke ni dokter?
2: Anu, ngiwa tanu ini, anu benang.
0: Oh, iya.
2: Nomor one kontrol bang dah, oh ini juga benang.
0: Kegerara sesana, maksudnya anu, tidak infeksi betanggih ya?
2: Yang penting sehat-sehat
0: banget. Iya.
2: Berkat doa nih kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih kita ucapkan semuanya, kawan-kawan itu ulang tahun RRI nih.
0: Iya.
2: Ya minyun ini tiada gerger.
0: Iya, betul. Arah ke pantangan kumangan sesana kak I.
2: Berani aku bangui.
0: Iya. Dang tongkol sana. Iya, ku tiru ku bika Ambon, dabu ku si gerku mangan ni yo.
2: Pakai cenaruk ya.
0: Kepake bika Ambon geralipi.
2: Kak
0: Munawan
2: namanya
0: ke pangan katanya yo. Nanti kesi. Ya, kene Kak Munawan nanti lupen mangan lokot, kene ketitir jager. Anak ti kede kue, lokot betul eh. Lokot
2: sana,
0: kok basur. Kau nak lokot lu, teh. Lokot si mugrepelik, nih. Nanti si basur-basuri pangan, woy. Nanti si basur-basuri pangan.
2: Kau pun tamang kuman, mak.
0: Nggak mau menular, sih. Gerja-ger dan sakit usus buntung ke penyakit lain.
2: Gak kak muna saliten kue. Minahan kue-kue. Kak muna minah kata om.
0: Betul, ku rasa jeringnya gerbang ke ya. aduh.
2: Minonongan nyala guru ini bang.
0: Anak nyala guru muka.
2: Untung pel panjang umur dan kita bangga.
0: Nu, alhamdulillah.
2: Terakhir ke sana nih.
0: Alhamdulillah kak, alhamdulillah. Oh ya si mahati ke.
2: Berkat doan kawan-kawan.
0: Betul. Marugi, bangga, betul. Kedang gersawah jemai kuni ger kedoai ke ngesawah.
2: Doain ke sawah bang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Haralan nomor, haralan rezeki. Besok jumpa lagi.
2: Udin pengen melesawah miang setengah lagi tuh.
0: Betul. Masih diberikan kesehatan.
2: Amin gerke. Allah.
0: Deba gerke merhum gerke kak. Gerke wanu masakit mani gerke teba tetanggane ngemerhum. Kitanya osah Tuhan dan betah sehat.
2: Nong-nong mayo karno gua ngoperasi kuni dokter apa? Takut ibu masuk sini enggak aku perinu tiranyuatun kalau aku.
0: Iya.
2: Sedikit aku perin. Waktu pemulai tawari maka. Ini mesti di operasi nih bu, nenek. Soalnya kegerilan di operasi, dok mati aku nih. Makin operasi, makin enggak aduh lagi. Gila aku nih, tapi gede.
0: Iya, dokter anda gede.
2: Dokter Junaidi.
0: Oh. Keberi ngepensiun gak, dokter Royaga?
2: Gerilan bang, weh. Dokter favorit seluruhnya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Amin, rabbal amin. Seluruhnya Senin mania, ya nunun bang, gak?
0: Iya.
2: Wei yeah. Dokter Papuri Tulunio ni.
0: Oh, kuna tu kau manis tu kesenyumi. Kedang
2: derma.
0: Ah?
2: Kurasa.
0: Kurasa ke? Kedang dermawan betah mari-mari operasi no sahisen betah ke?
2: Iya betul.
0: Sambeti higer ke?
2: Urut beserta doanya.
0: Ya.
2: Betul kebang ini
0: baik
2: buat
0: nyirup
2: doa
0: betul kebang. Ke oh ya yo, doa pi gereka. Usaha gerara doa kesia-sia juga.
2: Betul.
0: Betul, usaha tanpa doa oh ya sombong kita.
2: Oh ya gerara pro saya gereka.
0: Iya, betul. Bo, ana nyelagu meni kan ketika catatan ini.
2: Pian menit gitu nih bang, kita ngamu syukur. Bang Joy
0: nang main. Oh ya, aku rasa ngegatal kidingnya ya. Ngepuk ke kayu hati ya ke. Ino, ino
2: yung kini. Ano siya, ano nga ya? Keyboard, keyboard, pinawan na malepe ya.
0: Yeah. Abo ka.
2: Nung ano lagu ruhun mang?
0: Sendiri aja.
2: Lagu sendiri aja deh.
0: Okay deh.
2: Tulu bang ba?
0: Tulu. Nah, bang.
2: Jika si sawan itu jam tulu berke. Abang Peter ulak tu cerernya jam mak titi
0: sama. Bo.
2: Cerik istirahat.
0: Bo nomor dua na.
2: Pasarnya anu madu.
0: Madu, okay.
2: Mati aku nih Sarah.
0: Mati aku boh meh.
2: Lagu sendiri aja nih deh Sarah.
0: Oke siap. Boh salam nih kak.
2: Salam nih. Kenapa bang demi oni bang dah.
0: Berizin.
2: Panjang umur. Besok
0: amin ya Allah. Amin. Saling mendoakan kita kak gah.
2: Untung greenan tak ada lagi manik.
0: Yo, kau nggak ada lagi pihana nih gah. Hana beri kita.
2: Selamat nih bang banget.
0: Hana beri kita perin.
2: Betul.
0: Ini alhamdulillah syukur gelakul.
2: Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Betul.
2: Kau ulang ulang telepon gini bangger gak? Amin. Dan untuk karyawan-karyawati abang gue inti.
0: Inti lupen.
2: Yo bank nih kan abang saya gerpam cerah. Inggris kula mahe kone ya. Cerio nih ya.
0: Boh.
2: Dan tak lupa pula bang gue. Untuk kawan-kawan kuna BWN dari Sabang sampai Merauke doa aku ni gerak.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu pakai HP panjang amin. Umur besok jumpa
0: amin.
2: Lagi.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Lanjut perjuangan Bang Jebro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik bareng ada Kak Amoy dari seputaran Asir ya sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Salam sehat terus untuk Kak Amoy di sana ya. Juga untuk rekan-rekan yang lain yang sudah mendoakan untuk kesehatan Kak Amoy. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan yang sama dan tentunya diberikan kelancaran rezeki untuk semua ya. Oke, baik pendengar, 42 menit sudah beranjak dari informasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Baik, mendatang satu buah lagu kembali coba kita hadirkan ya. Kali ini masih kita punya permintaan dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Ini dia, Maimunah.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih coba kita tunaikan permintaan Bang Joy ya, dari seputaran Ponsa. Kali ini dari Dulu Sumbang, hadirkan satu buah lagu dengan titlenya cukup lucu ya. Oke, baik, langsung kita dengarkan. Ini dia, Gembrot.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jalan informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama Bang Cibro ya dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, ada yang menikmati dangdut sambil bekerja kah? Ada yang sambil memasak kah? Ada yang sambil berkendaraan kah? Atau ada yang sengaja menyalakan radio karena memang sedang menunggu waktunya dangdutan bersama dengan RRI Rimba Raya? Tentunya pendengar, apapun aktivitas Anda ya, semoga musik dangdut hari ini membuat suasana semakin menyenangkan. Karena hidup ini ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Dan dangdut selalu punya cerita untuk menemani semuanya. Kita lanjutkan pendengar, masih dari pilihan dari pendengar ya. Pilihan dari kamu seputaran asir-asir. Kita hadirkan ya kali ini dengan tajuknya Madu. Mudah-mudahan kamu masih bersama kita ya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Selalu untuk kita semuanya.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita hadirkan kembali informasi untuk Anda melalui program Cek Fakta.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, Cek Fakta untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook, video yang menampilkan sebuah jalan rusak parah yang diklaim akibat gempa susulan Pulau Polores. Unggahan tersebut berisi narasi situasinya serius banget. Dampak gempa susulan magnitudo 5,8 di Flores NTT, gempa susulan magnitudo 5,8 guncang Flores Kamis pagi. Jalan retak parah, truk nyaris terperosok dan longsor di Gunung

0: Sementara itu video serupa ditemukan di akun Instagram @info_jawa_barat yang diunggah Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang lalu. Keterangan pada video, pendengar juga menyebutkan jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Oke, baik pendengar, demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar. Bagaimana dengan goyang dangdutnya ya? Masih kuat? Kalau masih kuat, kita tambah lagi ya, karena dangdut adalah goyang. Tapi goyangnya tidak perlu berlebihan ya. Cukup bahu digerak saja, atau kaki yang berlenggang-lenggok ya, atau cukup goyang jempol. Tentunya pendengar, inilah Pro Dangdut RRI Rimbaraya 90,1 MHz ya. Tentunya program yang menemani Anda dengan musik dangdut pilihan, dangdut kesukaan kita, dangdut hiburan kita, dangdut teman kita di saat suka maupun duka. Dan tentu saja dangdut adalah kita. Oke, baik, masih kita penuhi ya satu permintaan lagu juga. Marsi dari berasal dari Kak Amoy di seputar Nasir-Asir ya. Nanti juga kita hadirkan lagu permintaan dari Kak Muna ya, yang saat ini lagi di Medan. Wah, ngapain jauh-jauh Kak ya? Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan urusannya dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Baik, lagu sendiri aja ya dari vokalnya Rita Sugiarto featuring dengan Roma Irama. Ini dia, Malam Terakhir.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Oke, baik pendengar, 18 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar masih bersama kami ya di RRI Rimba Raya. Dan siang ini kita masih dalam program Pro Dangdut bersama ya. Pendengar, dangdut itu tidak mengenali batas, yuk. Dangdut bisa dinikmati oleh siapa saja. Dari petani di desa, pedagang di pasar, pekerja di kantor, atau sopir di perjalanan ya. Ada mahasiswa juga, ada anak muda, hingga para orang tua. Karena dangdut menjadi musik yang mampu menyatukan banyak suasana. Maka jangan heran kalau ada yang mengatakan dangdut adalah musiknya kita. Musik yang tumbuh dari masyarakat, musik yang dekat dengan kehidupan, dan musik yang terus berkembang mengikuti zaman. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan berikut. Oke, baik untuk Anda yang masih di kawasan Benar Meriah ya, atau sejangkau siar 90,1 MHz. Satu lagu masih coba kita tunaikan permintaan dari dari Kak Amoy ya. Oke, baik, dari Tuti Wibowo. Ini dia Dangdut Mati Aku. Kita hadirkan berikut untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, 31 menit ya sudah kita lalui dari Formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Wah, pendengar, tak terasa ya. Sudah lebih dari 1 jam kita bersama dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi jangan khawatir ya, goyangnya belum selesai. Masih ada beberapa lagu lagi akan kita hadirkan untuk temani sampai di penghujung acara. Tentunya pendengar, sore boleh sibuk ya, Senin boleh padat, Senin boleh banyak pekerjaan. Tapi kalau sudah ditemani Dangdut, hey hey hey hey, Senin jadinya bukan main ya. Oke, baik pendengar, mari kita bikin suasana siang ini semakin ceria ya. Meskipun di luaran, guyuran hujan masih saja menemani kebersamaan kita. Untuk Anda yang masih bekerja ya, tetap semangat. Untuk Anda yang sedang mencari rezeki, semoga dilancarkan. Untuk yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan. Dan untuk yang sedang galau, hey hey hey, semoga dua lagu berikut ini menjadi teman terbaik Anda. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan dari Imei Mei. Ini dia.

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit lagi ya, terjelang formasi 15 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, kita sudah berada di penghujung perjalanan Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan siang ini pendengar, tentu masih ada sajian dangdut yang harus kita nikmati bersama. Karena apa? Karena dangdut ada di desa, dangdut juga ada di kota, dangdut disukai pejabat, dangdut juga disukai oleh masyarakat. Dangdut disenangi oleh tua, dangdut juga disukai oleh orang muda. Dan dangdut juga dikenal sebagai sampai mancanegara. Karena dangdut bukan hanya sekedar irama, dangdut adalah bagian dari identitas musik Indonesia. Dan tentunya dangdut adalah musik kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, baik pendengar, tak terasa 2 jam sudah kita lalui bersama, ye. Dari awal sampai akhir kita berdendang, kita bergoyang, kita menikmati dangdut. Dan yang paling penting, kita menikmati kebersamaan. Ingat selalu, ye. Dan kita, dangdut adalah hobi kita. Dangdut suka dan duka kita, dangdut adalah goyang. Mari terus kita berdendang, hibur hati yang lara. Oke, baik pendengar, saya Bang Jero mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dangdut adalah kita di Senin-Senin, bukan main, Senin 14 September 2026. Semoga musik hari ini membuat hati kita lebih bahagia, pekerjaan lebih ringan, dan langkah kita semakin bersemangat. Tetap di Rimba Raya ya, nanti ada Bang Pani yang akan temani Anda. Saya Bang Kibro, pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap kompak. Dan jangan lupa, kalau sudah dangdut, goyang. Oke, baik, billahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, sampai jumpa.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di Mar Perda, kami sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Terkait dengan kepolisian resor, Bunda Maria mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Kapolres, penjabat Polres maupun anggota kepolisian. Kapolres Bunda Maria melalui Kasih Humas Polres Bunda Maria Ibda Eriadi menyampaikan agar masyarakat tidak mudah percaya apabila menerima pesan, telepon maupun komunikasi melalui media sosial yang mengatasnamakan pejabat kepolisian dan disertai permintaan sejumlah uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya. Jika menemukan atau menerima komunikasi yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui saluran resmi kepolisian atau dapat segera menghubungi call center Polri 1110. Pendengar di manapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya. Anda bisa ikuti Lintas Informasi di RRD Pro 1 Rimba Raya di esok pagi ataupun nanti kami bisa sampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Kami ucapkan selamat sore pendengar RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Di sore hari ini bagi pendengar yang sudah selesai menjalankan aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan, semoga pendengar hari ini mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun bermanfaat, dan semoga hari esok juga sama pendengar. Dan selamat istirahat juga bagi pendengar yang sudah selesai beraktivitas yang sedang mendengarkan kami lewat radio digital atau melalui radio manual. Semoga program-program yang kami bawakan hingga di malam nanti bisa terhibur dan bisa Anda nikmati juga. Di edisi hari ini di tanggal 14 September tahun 2026, saya penantara yang akan hadir ke ruang lingkaran selanjutnya hingga di malam nanti, tentu dengan informasi hiburan berupa lagu-lagu serta program yang kami nanti bawakan di hari Senin ini. Dan mendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami bawakan program UMKM Bicara di hari Senin di tanggal 14 September tahun 2026, beberapa lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkaran Anda.

pendengar di Marpenda Prada Radio Republik Indonesia RRI Rimba Raya menyapa pendengar di ruang pendengar di Marpenda Prada. Selamat sore, selamat sore kami ucapkan ke ruang pendengar Anda di seluruh penjuru tanah air, khususnya di wilayah Benda Meriah dan sekitarnya. Senang sekali saya penontara kembali hadir untuk temani aktivitas pendengar di sore hari ini dalam program yang kami bicara. Untuk edisi hari ini di tanggal 14 September tahun 2026, selama beberapa waktu ke depan kami akan membedah strategi, tantangan serta peluang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dengan yang lainnya dan juga naik kelas. Di sore hari ini topik yang mengangkat perhatian kita semua adalah seberapa efektif strategi diskon dan promo untuk menarik pembeli. Kami akan mengupas lantas dari sudut pandang psikologi konsumen hingga manajemen risiko keuangan usaha. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimba Raya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Baik pendengar, di Marpun Nada Parada, kami mohon maaf sekali bagi pendengar yang sudah menantikan program yang kami bicara. Karena pendengar, RRI Rimaraya tadi sempat mati lampu pendengar. Jadi untuk sebelumnya kami mohon maaf karena tidak mengudara sejenak. Dan pendengar, kembali kita. Kami hadirkan beberapa program hiburan yang bisa kami temani hingga di malam nanti. Dan mendengar di manapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pilihan sebelum kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sudah hadirkan lagu-lagu yang kami putarkan sebelumnya. Dan sudah saatnya satu informasi terkini dari Lintas Informasi kami sampaikan terkait dengan Menko PMK. Apa sih peran BPOM menjaga kualitas keamanan obat dan makanan? Kementerian Industri Obat didorong melalui pemanfaatan kekayaan hayati dan perkembangan bioteknologi. Kementerian UKM mengapresiasi kemudahan registrasi BPOM yang membuka akses pasar lebih luas bagi pelaku usaha. Pratikno mengapresiasi BPOM karena menjalankan pengawasan obat dan makanan sejak hulu hingga hilir. Dan mendengar, kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek Mas kami Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya di esok pagi. Dan cek fakta nanti Anda ikuti juga, bisa Anda nikmati di pukul 18 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, hingga pada pukul 17 selama 1 jam ke depan, lagu-lagu dan informasi berikut ini kami putarkan sesaat lagi ke ruang lingkar Anda. Dan berikut adalah lagu-lagu yang kami putarkan dimulai dari lagunya Tribe dengan judul Bersama Bintang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami di RRI Perosa 25 Raya. Gimana kabarnya sekarang? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia dan temani seluruh pendengar bersama kami. Karena sore hari ini akan semakin hangat dengan lagu-lagu pilihan hanya di 10,1 MHz di frekuensi RRI Perosa 25 Raya. Sebelum kami putarkan beberapa lagu-lagunya, terlebih dahulu ada satu informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan PPOM gelar forum menenun kebijakan perkuat sinergi lintas sektor. Pendengar, forum menenun kebijakan memperkuat sinergi lintas sektor untuk perlindungan masyarakat dan pengembangan ekonomi nasional. PPOM menetapkan 15 peraturan yang baru hingga September setelah menerbitkan 35 peraturan sepanjang tahun sebelumnya. Forum membahas pengawasan produk, Kementerian Industri Obat, Edukasi Masyarakat, serta Kemudahan Registrasi Produk UMKM.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Hey guys, I'm Najwa Latif. I'm going to sing Just the Way You Are by Bruno Mars.

Pendengar, di mana pun Anda berada, informasi berikutnya kami masih sampaikan ke warga negara Anda. Di sore hari ini tentunya terkait dengan Sekjen ASEAN tekankan dialog dan diplomasi hadapi persaingan geopolitik. Pendengar, Sekjen ASEAN menekankan dialog dan diplomasi sebagai instrumen utama menghadapi persaingan geopolitik. ASEAN diminta menjaga koherensi dan relasi arsitektur regional di tengah meningkatnya kompleksitas kawasan. ASEAN Think Tank Summit diharapkan mendukung refleksi dan pembaruan kebijakan ASEAN menuju usia 60 tahun.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar di mana pun anda berada, sudah saatnya Lintas 17 Korbel Aceh, kita akan ikuti saat lagi bergar di Roni Pro 1 Bandar Aceh. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh dalam Lintas 17.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Ubin Arani Rida Rusalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai 153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar 58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya

0: Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Renjong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di pendukung sendiri, tim Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimuhammad Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Tim Chavez dan kawan-kawan berupaya menahan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Mengapa sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kemunduan akhirnya pecah pada ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Arimbing berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
3: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya, cuma kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih percaya diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada.
2: Sementara itu, pelatih Semen Padang Niel Maiza bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Niel Maiza menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
4: Menang ini, walaupun Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang besar sama kita depan tetap menggumi karena ini baru langkah pertama, langkah selanjutnya anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
2: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanuddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh

0: Dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM, pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
1: Jadi, Sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
0: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
2: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syekh Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabila.
3: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syekh Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema kebenaran tidak akan bersuara tanpa mereka yang menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di ruang auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
4: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya, sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
3: Sementara itu, pimpinan umum Zarifa Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
4: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian dan maksimalkanlah kesempatan ini.
3: Pembina Detak Dini Yanuar turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.

0: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tunang, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termili Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tunang, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pemkab Aceh Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tunang yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelestarian Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
3: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah dengan Residuno, berbentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga resi ini.
2: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpin yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pemkab Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
1: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Juan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
2: Tadi pagi jam berapa?
3: Jam 7 ke jam 8.
2: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena.
3: Ya semua, dia pun nggak kena. Dia pun nggak kena. Pengaruh anda mulia.
1: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
4: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erot untuk pasang namanya. Itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, tapi itu ada satu yang di belakang.
1: Camat Juan Palawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
4: Mulai dia laut lepas sampai ke Australia nih. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sebenarnya mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
1: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabo Anwar Yunus melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selanjutnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor dinas sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh dinas sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
6: Ini baru satu, ikan lele. Bayangkan, ada program sektor pertanian. Di lahan, nanti dinas sosial, sewa lahan masyarakat. Cuma diolah, dibina oleh dinas pertanian, nanti teman-teman ini yang kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
5: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
7: Untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini, semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10 apa namanya kolam, ke depan nanti sampai 50 atau 100 kolam gitu.
5: Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Fauzat Tunisa melaporkan.
0: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Bengli Bale Redelong Kabupaten Benar Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
8: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Benar Meriah, Jipur 16DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Bengli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Meriah. Hingga Minggu 13 September 2020, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Bengli telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Bengli Bale Redelong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG dengan pemuda desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tanoh Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin dilaksanakan pada minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi dalam upaya pencegahan.
10: Hari ini yang melaksanakan puskesmas perawatan Tanah Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
9: Bupati Aceh kan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga mengimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah kata Bupati setiap minggu juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama kata Bupati Fakri juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
11: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya, baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
9: Acara ini kata dia juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzan Maulana.
13: Badan Besar Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi terkait posisi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan pemerintah dan menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
14: Yang perlu dipahami semua masyarakat, desil itu bukan bonus mati gitu. Jadi misalnya hari ini saya desil 6 atau desil 2 gitu. Itu enggak bonus mati, itu dinamis sifatnya. Gitu. Bisa berubah kapan saja gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa jadi saya tumbur atau apa ya kan.
13: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang.

0: kemudian ke operator desa, operator CNC.
1: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

Pendengar, di story hari ini kita sudah ikuti Lintas 11 Dekor Bel Aceh di RRI Poros 1 Banda Aceh. Dan sudah saatnya kembali lagi ke RRI Rimraya. Sebelum lagu-lagu Gayo, berikut adalah dua lagu pop Indonesia pilihan yang kami putarkan saat lagi ke Ruang Lingkar Anda.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat sore kepada pendengar Anda bagi yang sudah mendengarkan kami di sore hari ini. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, hati-hati jalan ya pendengar, bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, apalagi pendengar sedang turun hujan lebat dan berisiko longsor juga di sekitaran bukit pendengar, di sekitaran Menaria menuju Takengon, lebih tepatnya di area yang penuh tebing. Kami harap untuk Anda yang sedang dalam perjalanan tuh hati-hati saja dan jangan membawa kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar di sore hari ini, sudah saatnya lagu-lagu Gayo kami akan putarkan saat lagi sebelum kecepatan nanti kami sampaikan di sore hari ini juga.
1: Udah empat, udah sengit lah mantan.
2: Kok ada? Ini taring berapa itu ya, Mak?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di Merapenda berada di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Cek fakta, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami akan sampaikan terkait dengan 70% pegawai Kemensos terlibat judol adalah hoax. Beredar unggahan media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.400 pegawai Kementerian Sosial atau Kemenkos, asal kami Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan dari hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi jalur transaksi termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan dan oknum pegawai. Informasi yang kami sudah sampaikan, Anda bisa ikuti cek fakta lainnya pada esok pagi di RRI Pro 1 Rima Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, lagu-lagu berikut ini kami berseputarkan lagu-lagu pop Indonesia hingga berpukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di sore Majalah Maghrib. Kali ini pendengar, informasinya terkait dengan banjir bandang terjang 5 kecamatan di Aceh Tenggara.
1: Di saat ku campakkan dirimu.
0: Banjir bandang berdampak pada 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir membawa material kayu dan batu serta menggenangi sejumlah rumah warga. Peristiwa terjadi pada Minggu 13 September tahun 2026 sekitar pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat. 5 kecamatan yang terdampak yakni Bobo Salam, Lawe Bulan, Bambel, Deleng Pokison, dan Lawe Sumur. Berdasarkan dari laporan sementara Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, terdapat 11 desa yang terdampak. Banjir juga menutupi sejumlah ruas jalan lingkungan di kawasan pemukiman warga. Tingginya curah hujan sejak sore hari menyebabkan debit sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kingga meningkat. Aliran sungai membawa material berupa bebatuan dan kayu gelondongan hingga menyumbat aliran di sekitar jembatan. Kondisi tersebut menyebabkan air bercampur lumpur dan material kayu meluap ke kawasan pemukiman warga. Dua unit jembatan mili yang menghubungkan antar kecamatan juga terdampak banjir. Selain itu, beberapa tanggul di sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kingga dilaporkan jebol. Datanya dari korban warga terdampak, pengungsi, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan kerugian masih dalam proses pendataan. Tim Tersi BPD Aceh Tenggara tengah melakukan kaji cepat dan pendataan di sejumlah lokasi terdampak. Tim juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan, TNI, dan Polri dalam penanganan kondisi darurat. Pendengar, BPD Aceh Tenggara mengerahkan satu unit alat berat ekskavator untuk membantu membersihkan material banjir dan membuka kembali aliran sungai. Hingga Senin 14 September tahun 2026, sebagian kayu yang tersangkut di jembatan telah diangkat dalam kondisi air berangsur surut.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya lagu-lagu Religi. Dua lagu berikut ini kami putar kasar lagi, seperti menunggu azan maghrib tiba. Untuk Kabupaten Menar Maria dan sekitarnya.

Sudah waktunya pendengar, waktu ajan maghrib di wilayah Kabupaten Benar meriah sekitarnya. Sudah saatnya kita akan dengarkan bersama. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

pendengar di Umara Penda Berada, 5 menit lagi kita akan dengarkan informasi-informasi dari dalam maupun di luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral di malam hari ini. Dan pendengar, sembari menunggu ada satu lagu berikut ini kami putarkan, lagu religi pendengar di malam hari ini.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how I think it make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Baya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945.
5: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi, turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
1: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
2: Pada saat ASEAN merapat ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
0: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
3: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
4: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniati.
6: Bahas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Google Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
6: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
7: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
8: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
7: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Pressroom Kemkom.

0: Parigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RI Banjarmasin.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
3: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
4: nomor 2,
3: IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
2: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
5: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
2: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
7: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
8: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat,
4: penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
8: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi muncul dari program tersebut.
9: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
8: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
10: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur kalau ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
8: Masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Lodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harfa melaporkan.
11: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayang seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Baledano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Nampuwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2008. Warga Senawuyu Desa Umbu Baledano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
12: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami piku sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
11: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
13: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke pusat adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu, seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya terjangkau dengan baik.
11: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memberikan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
14: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
15: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
14: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
15: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
16: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota ini untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
15: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah rilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengutamakan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Apa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini sudah kita ikuti dan dengarkan juga informasinya di Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rio Raya. Dan masih dengan saya sendiri, Pak Nara. Kebersamaan kita tinggal sedikit lagi, pendengar. Tinggal beberapa menit lagi. Waktu aja untuk Kabupaten Benar Meriah di sekitarnya untuk ajian Isya tinggal 15 menit lagi. Kebersama kita tinggal sedikit lagi, pendengar. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah temani kami. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawakan ini. Dua lagu berikut ini kami akan putarkan dan setelahnya kami akan langsung relay di RRI Pro 1 Takingon untuk dengarkan kemenangan ajian Isya. Dan juga program-program selanjutnya kita akan ikuti juga sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat dengan rekan siar Bung Budi yang akan temani ruang negara Anda nantinya. Terima kasih kembali dan saya pada Nara pamit undur diri dari ruang negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menentukan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya tambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian memberikan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para ahli terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas.

0: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Plus 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti drama radio di malam hari ini produksi RRI Takengon dengan judul Jangan Asal Klik.
1: Mini drama radio dengan judul Jangan Asal Klik yang diperankan oleh Raka yaitu Noval, Sinta yaitu Siti Mulyani, dan Pak Hasan yaitu Fazri. Digital, informasi datang begitu cepat. Hitungan detik, sebuah berita bisa menyebar ke ribuan orang. Namun, tidak semua informasi yang beredar adalah fakta.

0: Wah, ramai sekali grup WhatsApp hari ini. Loh, ada pesan. Besok seluruh sekolah diliburkan karena virus baru sudah masuk di daerah kita. Sebarkan sekarang juga. Waduh, bahaya ini. Biar semua tahu, aku teruskan saja.
1: Eh, Raka, kamu yang kirim berita itu ke grup kampung?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu udah cek belum?
0: Kan banyak yang kirim, berarti benar dong.
1: Nah, itu yang sering salah. Banyak dibagikan bukan berarti benar, Raka.
0: Serius?
1: Serius. Sekarang siapa saja bisa membuat berita palsu. Kalau kita asal percaya, ya kita ikut menyebarkan hoax lah.
0: Aku cuma mau bantu orang.
1: Niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang benar, Raka. Coba kita cek. Nih, pertama, lihat siapa sumbernya.
0: Tidak ada nama instansinya.
1: Yang kedua, cari di media resmi. Tidak ada juga kan? Yang ketiga, lihat tanggalnya.
0: Loh, ini kan berita tahun lalu.
1: Nah, berita lama yang dibagikan lagi seolah-olah kejadiannya itu baru. Itu sering sekali terjadi.
0: Duh, astaga, aku sudah kirim ke banyak orang.
2: Assalamualaikum. Ada apa nih kalian seru sekali?
0: Waalaikumsalam, Pak. Saya baru sadar, ternyata saya menyebarkan berita palsu.
2: Bagus kalau kamu sadar. Sekarang tinggal tanggung jawabnya.
0: Saya malu, Pak.
2: Lebih baik mengakui kesalahan, Raka, daripada terus membiarkan orang lain tertipu. Anak-anak, media sosial itu seperti pisau. Kalau digunakan dengan benar, bermanfaat. Kalau salah, bisa melukai banyak orang.
1: Betul, Pak. Kadang satu klik saja bisa membuat orang panik.
2: Bahkan bisa merusak nama baik seseorang loh. Bisa memicu pertengkaran. Bisa membuat masyarakat resah.
0: Pak, bagaimana cara supaya tidak gampang tertipu?
2: Mudah, gunakan prinsip sederhana. Saring sebelum sharing.
1: Artinya, baca isi berita dahulu, jangan hanya judulnya. Periksa sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya, kemudian lihat tanggalnya, dan kalau masih ragu, jangan dibagikan.
2: Betul. Kalau informasi itu benar, tidak perlu terburu-buru. Kalau salah, penyelesaiannya bisa panjang.
0: Eh, sekarang ada lagi. Katanya ada hadiah 10 juta rupiah. Klik tautan ini, lalu masukkan nomor rekening.
1: Nah, itu suatu penipuan digital, Raka.
2: Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan ya. Misalnya password, PIN, kode OTP, bahkan nomor rekening, semua harus dijaga ya.
1: Betul, Pak. Ingat, petugas bank ataupun instansi resmi pun tidak pernah meminta kode OTP kita.
0: Wah, untung belum aku klik. Kalau iya, bisa habis dong tabunganku.
2: Literasi digital bukan hanya soal membaca berita, tetapi menjaga keamanan data kita.
1: Benar, selain itu, kita juga harus menjaga etika di media sosial.
0: Etika?
1: Iya, jangan menghina, jangan menyebarkan kebencian, jangan juga membuli. Karena di balik layar itu, ada manusia loh yang punya perasaan.
2: Iya, betul. Jejak digital juga tidak mudah hilang. Apa yang kita unggah hari ini bisa muncul loh bertahun-tahun kemudian.
0: Berarti sebelum mengklik komentar harus berpikir dulu ya.
2: Betul. Tanyakan pada diri sendiri. Misalnya apakah benar, apakah bermanfaat, apakah sopan. Kalau jawabannya tidak, menurut Bapak tidak usah diposting deh.
0: Kalau begitu, aku akan minta maaf di grup deh. Dan aku jelaskan kalau berita tadi itu tidak benar.
1: Bagus, itu sikap yang bertanggung jawab.
2: Itulah semangat warga digital yang baik.
0: Hari ini aku belajar, ternyata satu klik bisa membawa manfaat. Atau malah bencana.
1: Jadilah pengguna internet yang cerdas, bukan sekedar pengguna internet yang cepat.
2: Mari bersama kita bangun ruang digital yang sehat. Ingat, bertanggung jawab sebelum membagikan, periksa sebelum percaya, saring sebelum sharing, karena literasi digital dimulai dari diri sendiri.
3: Bijak bermedia digital, Indonesia semakin cerdas.
1: Demikian mini drama produksi RRI Takengon.
4: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi RRI Takengon di edisi malam kali ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pendengar, di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ruang Komunitas di edisi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini. Terkait tema kita di malam hari ini, yaitu fenomena LGBT di masyarakat dari kacamata psikologis ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini bersama narasumber kita, ada Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rini.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat Kak Rini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara LGBT ini, memang fenomena LGBT ini menjadi salah satu isu sosial yang kerap menimbulkan perdebatan, stigma, bahkan kesalahpahaman di tengah masyarakat ya. Dan tidak sedikit juga pembahasan mengenai LGBT yang hanya dilihat dari sisi moral, agama, atau norma sosial, sementara aspek psikologis seringkali belum dipahami secara utuh ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut bersama Kak Rini di malam hari ini terkait dengan psikologis, pembahasan yang akan mengulas bagaimana psikologi ini memahami orientasi seksual dan juga identitas gender ya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang, serta bagaimana menghadapi individu LGBT tanpa memberikan stigma atau perlakuan yang diskriminatif begitu. Nah, Kak Rini mengawali perbincangan kita di malam hari ini nih sebagai psikolog, secara sederhana gimana sih pandangan Kak Rini sebagai psikolog melihat fenomena LGBT di masyarakat saat ini yang bisa dibilang dalam tanda kutip mungkin semakin masif begitu Kak Rini?
1: Iya baik, sebetulnya ya Mas ya, kalau misalkan kita melihat fenomena LGBT, jadi saya mau menjelaskan dulu nih, LGBT yang akan kita bahas di sini adalah orang-orang yang orientasi dan perilaku seksualnya sudah tidak lagi hetero.
0: Betul.
1: Oke? Jadi homoseksual dan biseksual. Karena ada juga tuh orang-orang di lingkungan masyarakat kita yang misalnya berperilaku sedikit menyerupai lawan jenisnya, tapi ternyata perilaku seksualnya masih hetero gitu. Jadi kayak misalkan ada laki-laki yang kelihatannya lebih lemah, lebih gemulai, tapi ternyata masih hetero. Itu harus kita pisahkan dulu, betul, di situ dulu ya Mas ya. Karena seringkali mereka juga kena stigma gitu. Nah kemudian kenapa sekarang bisa masif banget? Sebenarnya kalau saya lihat sih, LGBT itu sebetulnya dari dulu juga sudah banyak, sebetulnya sudah ada. Cuman kenapa sekarang orang-orang semakin lebih berani? Mungkin karena media ya Mas ya. Saya melihat tuh mungkin karena salah satunya karena media yang semakin masif gitu, terus mereka juga punya komunitas-komunitas, terus juga mungkin karena berbagai tekanan dari masyarakat terhadap mereka, akhirnya mereka seolah memberikan perlawanan seperti itu. Dan kita juga harus melihat tipe generasi Mas. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih terbuka ya, lebih terbuka, lebih show off seperti itu. Gitu sih kalau saya lihat.
0: Oke, berarti secara tidak langsung ini kita memahami berarti LGBT ini dipahami sebagai persoalan psikologis atau bisa dibilang gangguan kejiwaan juga Kak Rini? Atau seperti apa?
1: Nah ini menarik sekali ya Mas ya, kalau misalkan kita bahas dari keilmuan, ini menarik nih. Karena LGBT, perilaku seksual seseorang itu memang bisa dijelaskan secara psikologis. Kenapa mereka bisa sampai titik itu, bisa dijelaskan secara psikologis. Kita cek pengalaman masa lalunya, kita cek pola asuhnya dan sebagainya, bisa. Tapi apakah mereka dikategorikan sebagai gangguan psikologis atau gangguan jiwa? Sayangnya tidak.
0: Tidak ya.
1: Karena di dalam DSM itu Diagnostic Statistic Mental Disorder, itu adalah panduan psikolog dan psikiater untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa. Oke, dan di dalam DSM itu dipakai di seluruh dunia ya Mas, yang jadi bukan cuma di Indonesia aja. Itu udah nggak ada Mas. Jadi LGBT itu sudah dihapuskan dari kapan? Dari tahun 1973. LGBT itu sudah tidak ada di dalam DSM, atau artinya DSM sudah tidak mengakui LGBT sebagai gangguan jiwa. Gitu mas.
0: Oke, baik. Berarti memang secara real untuk sekarang ini LGBT tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan begitu Kak Rini ya. Untuk selanjutnya mungkin terkait dengan faktor-faktor nih, saya juga pengen tahu sebetulnya lebih detail lagi faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi perkembangan identitas seseorang nih, terkhususnya mungkin dalam hal orientasi seksualnya begitu Kak Rini.
1: Identitas ya mas ya, perkembangan identitas berarti oke. Kita akan fokus ke sana ya. Jadi kalau melihat tahap-tahap perkembangan manusia, perkembangan identitas itu macam-macam. Kita akan fokus ke identitas gender, mas. Jadi untuk ini pun harus kita bedakan ya, identitas gender dengan orientasi seksual itu pun ada dua hal yang terpisah, adalah dua hal yang berbeda. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Itu diawali dari usia 2-3 tahun, mas. Jadi ketika kecil, 2-3 tahun itu si anak itu proses mempelajari gender. Jadi dia ngelihat, ternyata ada jenis kelamin perempuan, ada laki-laki, ada bapaknya, ada ibunya, gitu kan. Kemudian di usia 3-6 tahun, itu si anak proses mengidentifikasi gendernya dia tuh apa, dengan cara dia melihat melihat orang tua yang satu jenis kelamin dengan dia. Makanya di usia-usia segitu tuh sebaiknya si anak itu lebih dekat dengan orang tua yang satu jenis lawan kelamin dengan dia. Ya diajakin tuh mandi bareng, terus nanti dikasih tahu ini kamu tuh perempuan loh, ini tuh kamu laki-laki loh gitu. Nah itu ya, jadi lebih ke edukasi sekalian juga gitu kan.
0: Iya.
1: Lalu kemudian
0: silakan lanjut lagi Kak Rini.
1: Iya, di usia 6 tahun sampai remaja itu proses seseorang mengidentifikasi peran gendernya. Nah ini juga jadi identitas gender itu di usia 3-6 tahun dia, aku perempuan. Maka di usia 6 tahun apa sih yang harus dikerjain oleh perempuan itu apa aja? Itu dia dari usia 6 sampai remaja itu dia mempelajari peran gendernya. Nah di usia remaja, uniknya remaja itu anak SMP SMA lah ya mas ya. Itu mereka itu sifatnya ya, ciri khasnya mereka itu kan seneng banget mengeksplorasi identitas, mengeksplorasi hobi dan sebagainya. Dan lucunya di situ juga mereka seringkali mengeksplorasi identitasnya, termasuk identitas seksualnya. Nah di usia remaja ini mereka tuh seringkali mempertanyakan, benar nggak sih saya laki-laki, benar nggak sih saya perempuan. Mas, orang-orang yang kayak gitu dan datang ke psikolog tuh di usia remaja ini. Gitu mas.
0: Berarti mereka masih mempertanyakan ya, di saat mereka
1: masih mempertanyakan
0: sudah ini sebetulnya itu, ya saya laki-laki atau perempuan, jati diri saya sebetulnya laki-laki atau perempuan, seperti
1: betul.
0: Itu berarti kan,
1: nah biasanya itu terjadi jika di masa kecilnya pembentukan tahap-tahap identitas gendernya itu kurang kuat mas. Misalnya figur ayahnya kurang, misalnya dia nggak ngelihat ayahnya, misalnya ibunya nggak ada, kayak gitu mas. Makanya memang kita punya anak tricky banget sih.
0: Kalau yang sudah disampaikan Kak Rini tadi, mulai dari umur 2-3 tahun ini harusnya orang tua sudah mulai memperkenalkan kepada si anak.
1: Betul.
0: Ini saya laki-laki seperti ini saya perempuan seperti ini, menjelaskan kelamin seperti ini. Cuman kan bagi beberapa orang tua hal tersebut masih bisa dibilang masih dianggap tabu begitu Kak Rini ya. Jadi masih dianggap tabu kalau orang tua, ada beberapa mungkin orang tua yang sudah mengajarkan, tapi ada beberapa yang mungkin masih menganggap itu hal yang tabu begitu. Nah gimana harusnya orang tua bisa lebih memahami lagi konteks tersebut agar supaya kedepannya si anak ini bisa lebih mencari jati dirinya lagi. Oh saya laki-laki kodratnya seperti ini, oh saya perempuan betul. Kodratnya seperti ini. Jadi hal-hal seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kak Rini?
1: Sebetulnya ya mas, tidak dikasih tahu secara gamblang pun si anak tuh akan melihat sebenarnya. Si anak tuh bakalan ngelihat oh bapaknya tuh sama ibunya berbeda gitu. Hmm. Itu pun mereka tuh udah mempelajari itu sebenarnya. Asal orang tuanya ada, asal orang tuanya hadir. Nah, biasanya orang-orang yang akhirnya kebingungan di remaja ini biasanya ada salah satu yang gak berfungsi, Mas. Salah satu orang tuanya yang gak berfungsi. Gitu, yeah, paham gak, Mas?
0: Yeah,
1: tapi kalau misalkan, ya namanya di Indonesia kita orang, apa ya, pola asuhnya konservatif ya, Mas, ya. Jadi, ya biasa aja gitu. Tapi kan akhirnya anak-anaknya tumbuh dengan baik juga, toh. Karena si anak melihat, oh ada bapaknya, bapak itu ternyata begitu loh, perannya begitu, oh bapak itu laki-laki. Nanti dia akan belajar sendiri sebetulnya si anak itu. Yeah. Dan nanti dengan melihat aja, nggak dikasih tahu pun nggak apa-apa. Yang penting kan, oh bapak itu bekerja, oh bapak itu membantu ibunya kalau misalkan sebagai penjaga di rumah. Itu kan semua dilihat, tidak dikasih tahu kan, maksudnya nggak dijelasin juga gitu. Sebetulnya itu bisa dipelajari seorang anak dengan dia melihat, dengan diberikan contoh oleh orang tuanya.
0: Iya, berarti itu. Intinya memang pengaruh keluarga ini
1: cukup keluarga,
0: besar,
1: Mas,
0: sekali begitu ya. Selain faktor sangat keluarga, mungkin Kak Rini, selain faktor keluarga, mungkin si anak ini hidup di keluarga yang bisa dibilang sempurna lah. Cuman kan ada beberapa anak yang hidup dari mungkin bapaknya tidak ada atau ibunya tidak ada, dalam tanda kutip keluarga broken home gitu. Jadi selain pengaruh keluarga, ini faktor-faktor apa lagi nih, mungkin faktor lingkungan kah, faktor pertemanan kah, atau mungkin faktor media sosial kah, atau faktor apa lagi, Kak Rini, sebetulnya selain faktor keluarga tadi?
1: Ini faktor apa nih? Faktor gimana nih?
0: Seberapa besar pengaruhnya tadi, seperti yang Kak Rini sudah sampaikan tadi, mungkin terkait dengan keluarga, orang tuanya cuma satu, misalkan bapaknya aja, ibunya sudah tidak ada mungkin, atau bercerai, broken home. Nah, ini seberapa besar pengaruh keluarga, dan mungkin ada faktor-faktor apa lagi selain lingkungan dan keluarga?
1: Baik. Yang menyumbang orang menjadi LGBT gitu ya, Mas?
0: Iya, betul. Faktor menuju ke sananya begitu.
1: Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat LGBT itu, kita melihat tiga faktor utama, Mas, tiga aspek utama, yaitu biologis, psikologis, dan lingkungan. Oke. Nah, biologis itu memang tidak bisa kita pungkiri, ada juga orang-orang yang lahir dengan, misalnya dengan kelamin ganda. Contohnya itu pernah terjadi di atlet voli itu loh, tahun berapa itu? Pokoknya pernah terjadi di Indonesia. Terus ada juga yang memang lahir dengan hormon atau genetik yang sulit dijelaskan gitu. Memang itu dari Allah aja gitu kan. Nah, itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, Mas, ya, seperti itu. Dan tapi untuk bisa menerima orang seperti itu kan butuh pemeriksaan yang sangat panjang kan oleh pakar-pakar medis dan sebagainya kan. Yeah. Gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ada orang yang saya nih membawa hormon yang begini-begini, makanya saya nggak suka, makanya saya homoseksual. Ya kan, kita nggak bisa semudah itu juga gitu kan. Dan itu satu berbanding seribu, Mas, kasusnya satu berbanding seribu, jarang banget gitu. Itu faktor biologis, dan itu kompetensinya kompetensi dokter-dokter dan para ahli gitu kan. Nah, kalau misal, dan ada lagi faktor psikologis itu apa? Tadi salah satunya dari keluarga, dari pengalaman-pengalaman masa kecil. Mungkin dulunya dia pernah jadi korban kekerasan seksual, pengalaman traumatis, ada KDRT di dalam keluarga, hal-hal semacam itu, dan itu sangat berpengaruh, sangat menyumbang pada perilaku dia di dewasanya, itu di usia dewasanya, perilaku seksual di usia dewasanya. Tidak semua memang yang mengalami pengalaman traumatis, keluarganya broken home dan sebagainya, tidak semua memang akan ke arah sana. Tapi biasanya yang klien-klien tuh yang datang ke psikolog dan psikiater yang sudah mengakui dirinya LGBT, dan mohon maaf, bahkan pasien-pasien di klinik Oda, di klinik HIV, itu sebagian besar memang memiliki riwayat psikologis yang tadi saya jelaskan.
0: Oke. Okay. Berarti kalau kita
1: dan faktor lingkungan
0: ya,
1: tadi.
0: Oke, okay, ya. Berarti kalau kita tarik, berarti sebetulnya pengalaman masa kecil seseorang ini selalu berkaitan dengan orientasi seksualnya begitu, Kak Rini?
1: Selalu, Mas. Kita tarik aja. Coba aja kita tarik. Bisa seperti itu, tapi itu tadi kalau misalkan ada yang karena faktor nomor satu tadi, faktor biologis, yaitu gugur juga. Maksudnya ada juga kan orang yang lahir dengan kelamin ganda gitu kan, tanpa harus dengan faktor-faktor psikologis tadi. Ada juga, makanya psikolog dan psikiater itu kalau misalkan didatangi klien dengan mengakui dirinya LGBT, kami sangat berhati-hati dan kami takut banget buat judgement, karena bisa jadi tuh dia membawa faktor biologis, kan itu nggak bisa juga kita judgement, Mas. Itu kan bukan salahnya dia juga, gitu.
0: Betul.
1: Terus juga, atau bisa jadi dia ternyata selama ini sudah mengalami kehidupan yang sangat berat gitu kan, akhirnya dia perilakunya seperti ini gitu.
0: Oke, ini sebetulnya pertanyaan saya sudah terngiang-ngiang di otak saya dari lama sih sebetulnya, Kak Rini ini. Betul atau tidak ini seseorang bisa menjadi LGBT hanya karena pergaulan?
1: Kalau dibilang karena hanya, tidak.
0: Tidak,
1: tapi,
0: ya?
1: Tapi salah satunya, ya. Maksudnya iya. Gini ya, Mas ya. Mungkin ini juga saya mau disclaimer buat para pendengar. Kalau misalnya secara bukti ilmiah dari jurnal-jurnal dan sebagainya, memang belum ditemukan apakah si LGBT ini seperti virus yang menyebar atau seperti virus yang menular, itu memang belum ada, belum ada risetnya. Tapi di lapangannya, di dalam realitanya, yang saya temukan itu biasanya begitu, Mas. Tapi kita harus
0: Walaupun tidak semua begitu, Kak Rini, ya.
1: Walaupun tidak semua, tapi kita harus cek lagi, Mas. Biasanya nih, misalkan nih, si A dan B nih, ada perempuan A dan perempuan B. Kita harus cek lagi ke faktor keluarganya. Ujung-ujungnya ke sana lagi, Mas. Anak yang dari keluarga yang rentan, dua-duanya kita taruh nih di komunitas LGBT, misalkan. Yang rentan itu pasti dari keluarga yang juga rentan. Paham ya, Mas ya? Keluarga rentan, atau dia juga memiliki faktor pengalaman-pengalaman traumatis atau aspek-aspek psikologis yang tadi saya sebutkan tadi. Daripada anak yang dari keluarganya pembentukan identitasnya baik, mungkin agamanya baik, gitu. Orang tuanya hadir, kemungkinan si anak ini akan lebih sulit untuk dipengaruhi, gitu, Mas.
0: Oke, okay, ya. Kalau dari dunia psikolog sendiri, Kak Rini nih, dari dunia psikolog sendiri, bisa nggak sih? Maksud saya, bisa nggak sih? Misalkan orang yang sudah terlanjur nyemplung di komunitas LGBT, misalkan, dari sisi psikolognya, bisa tidak merubah orientasi seksual seseorang itu untuk kembali normal seperti sedia kala?
1: Baik, ini juga ingin saya pisahkan juga ya, Mas ya. Orientasi seksual dengan perilaku seksual itu juga sebuah hal, dua hal yang berbeda. Kalau dalam secara keilmuan, secara ilmiah, orientasi seksual itu adalah variasi. Ini saya membahas dari keilmuan ya, Mas ya. Adalah variasi manusia gitu, variasi seksual manusia atau selera seseorang. Dan menurut keilmuan itu tidak bisa disalahkan. Tapi itu menurut keilmuan, Tapi kalau misalkan perilakunya. Nah, biasanya yang dibahas di yang dibener-benerin di oleh psikolog dan psikiater itu adalah perilakunya, Mas.
0: Perilaku.
1: Ya, kalau orientasi seksual itu kayaknya sulit ya. Maksudnya sulit kita selami lagi, karena karena secara keilmuan, menurut keilmuan dia dia tuh bawaan gitu. Tapi yang biasanya datang ke kami, biasanya datang berobat, itu adalah orang-orang yang perilaku seksualnya berubah. Misalnya saya kasih contoh ya, Mas. Misalnya dari kecil ada seorang anak melihat bapaknya KDRT terus, KDRT ke ibunya, KDRT ke dia sendiri, KDRT, terus mabuk-mabukan. Pokoknya bapaknya tidak bisa memberikan figur yang baik, memberikan peran yang baik. Akhirnya muncul trauma. Dia benci sama bapaknya. Ya kan, dia benci sama bapaknya. Akhirnya dia takut menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Nah, ketika usia dewasa, dia takut untuk menjalin hubungan romantis dengan lawan jenisnya. Karena apa? Karena takut seperti bapaknya. Oke, okay? Itu namanya bukan orientasi seksual, tapi perilaku seksual.
0: Okay.
1: Gitu mas.
0: Iya.
1: Jadi yang bisa diurai itu adalah perilaku seksualnya. Malah bagus kalau misalkan si orang-orang itu ternyata punya riwayat di belakangnya, karena itu bisa kita betulin, apa ya, bisa kita sembuhin gitu, bukan betulin sih, bisa kita sembuhin bareng-bareng dengan tekad yang kuat, karena dia punya riwayatnya, ya udah kita benerin tuh si riwayatnya itu, gitu.
0: Ini ada salah satu pendengar kita yang bertanya juga nih, Kak Rini, di malam hari ini, teman saya perempuan menikah dengan laki-laki, dan setelah menikah baru ketahuanlah laki-laki ini ternyata dia gay. Nah, ini tanggapannya sebagai psikolog gimana nih, Kak Rini?
1: Oh, suaminya gay gitu ya?
0: Sudah terlanjur menikah, selama mereka menikah kurang lebih 1 tahun di sini, tidak pernah sama sekali disentuh si istri ini. Dan setelah diselidiki ternyata si laki-laki ininya gay. Nah, kalau dari sisi psikolog ini menanggapinya seperti apa, Kak Rini?
1: Bisa jadi dia hanya untuk menutupi ya, berarti ya, menikah itu hanya untuk menutupi karena emang belum bisa diterima oleh masyarakat kita kan, LGBT ini kan, jadi dia untuk menutupi aja gitu.
0: Oke.
1: Dan kalau misalkan si istrinya ini belum pernah disentuh, maksudnya belum pernah melakukan hubungan seksual, berarti kemungkinan dia homoseksual. Karena ada juga orang yang biseksual, jadi suka sama perempuan iya, suka sama laki-laki iya, gitu. Nah, kalau ini berarti homoseksual.
0: Oke,
1: baik. Ya gitu sih.
0: Ya, ini ada pertanyaan lagi juga, dampak psikologis yang muncul akibat fenomena perundungan atau bullying terhadap individu LGBT di lingkungan sekolah atau kerja, seperti apa nih dampaknya, Kak Rini?
1: Kalau dampak itu udah banyak banget penelitiannya ya mas ya, jurnal-jurnalnya sudah banyak. Ya akhirnya mereka ya seperti orang pada umumnya lah, tidak perlu dia LGBT atau tidak, siapapun yang mengalami perundungan kan pasti akan mengalami dampak psikologis kan. Bisa jadi depresi, bisa jadi cemas, bisa jadi trauma dan sebagainya. Seperti itu. Nah makanya kita memang harus menelaah sih, kenapa orang bisa sampai seperti itu gitu. Memang kita memang harus menghindari judgement, tapi karena ini memang tidak bisa diterima oleh lingkungan kita, dan juga di Indonesia kan kita negara beragama ya, gitu. Jadi saya rasa juga kita sama-sama ngerem lah gitu. Dari merekanya juga ngerem juga gitu. Kalau misalkan butuh pertolongan, ya tolong cari pertolongan yang benar gitu. Jangan, nggak harus show off, nggak harus terbuka gimana-gimana, kan itu juga memancing respon, khawatirnya memancing respon negatif dari lingkungan.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Ini ada lagi pertanyaan, ini lumayan banyak yang bertanya nih malam ini. Berbicara teknologi nih Kak Rini, apakah perkembangan teknologi zaman sekarang ini mempengaruhi perkembangan LGBT?
1: Oh iya dong, jelas. Karena apa mas? Kalau saya ngelihat itu kayak fenomena psikologi itu ada yang namanya konformitas. Apalagi ini sangat erat, konformitas ini sangat erat di dalam remaja. Konformitas itu apa? Perilaku ikut-ikutan.
0: Iya, betul.
1: Nah, saya khawatirnya anak-anak remaja yang tadi saya jelaskan, mereka masih mencari identitas. Yang waktu masa kecilnya pembentukan identitas dan tahap-tahap perkembangannya kurang matang nih, yang dari keluarga yang tidak berfungsi gitu kan. Nah, nanti di usia remaja ini mereka mencari identitas, terus teknologi, perkembangan teknologinya semasif ini, isu-isunya semasif ini, ya galau. Ya pasti galau lah mereka. Gitu. Nanti mereka akan bertanya-tanya, apa iya ya, oh jangan-jangan itu cocok lagi buat aku, yeah. Identitas kayak gitu jangan-jangan cocok lagi buat aku, seperti itu,
0: yeah. Apalagi kalau kita berbicara perkembangan teknologi, sosial media, dunia maya ini kan,
1: yeah.
0: Jangankan orang dewasa, anak kecil pun juga gampang sekali mengaksesnya.
1: Astagfirullahaladzim, iya, betul.
0: Bisa melihat tayangan-tayangan yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kecil.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang segitu masifnya perkembangan teknologi kita untuk saat
1: betul.
0: Ini kali ini, ya.
1: Okay. Betul.
0: Ini selanjutnya Kak Rini, sebaiknya orang tua gimana sih sebaiknya orang tua menyikapi ketika anaknya, gimana sikap orang tua ketika orang tua itu mungkin mengetahui anaknya mempunyai perilaku seksual yang berbeda dengan yang lain, seharusnya seperti apa orang tua menyikapinya Kak Rini? Misalkan si orang tua tersebut tahu nih anaknya ternyata anaknya lesbian. Setelah ditelusuri oh ternyata anaknya gay. Ini sebaiknya orang tua menyikapinya seperti apa kalau dari sisi psikologinya?
1: Pertama, kalau misalkan orang tuanya awam ya, maksudnya bukan psikolog, bukan orang medis. Pertama, yang tenang dulu, jangan judgement, jangan panik, mm-hmm. jangan ngamuk-ngamuk, nanti yang ada anaknya semakin memperkuat perilaku anak, keyakinan anaknya. Jadi kayak, wah, kalian marahin nih gitu. Tuh kan orang tua aku aja begini gitu kan. Saya khawatirnya begitu. Jadi tenang dulu. Ditanya baik-baik juga kemungkinan dia tidak akan mau bercerita pada orang tuanya.
0: Betul.
1: Ditelusuri aja. Ditelusuri aja itu dari mana? Maksudnya kira-kira dia dapat paparan itu dari mana? Dan cek juga orang tuanya, apakah mereka sudah hadir, apakah mereka sudah berfungsi dengan baik di dalam pengasuhan, apakah mereka sudah memberikan contoh peran yang baik, gitu. Apakah selama pengasuhan mereka cuma bisa marah-marah, bisa. Banyak loh mas yang akhirnya mereka benci, misalkan sama bapaknya karena bapaknya marah-marah terus, gitu. Akhirnya anak cowok nih misalkan. Akhirnya karena dia benci sama bapaknya, akhirnya dia jadi nggak mau jadi laki-laki. Itu banyak juga yang kayak gitu, gitu. Jadi introspeksi diri aja, dan kalau misalkan benar-benar sudah mengkhawatirkan, sebaiknya langsung datang aja, bawa aja ke profesional aja. Karena dengan berobat ke profesional itu nanti dicek tuh. Kenapa-kenapanya, maksudnya kenapa si anak itu bisa sampai ke titik itu gitu. Oh, nanti ketahuan akar masalahnya bagaimana, seperti itu.
0: Oke, baik. Karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, Kak Rini, terakhir Kak Rini, mungkin sebagai penutup nih, pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk generasi muda supaya bisa tetap di jalurnya, dan jangan sampai ikut-ikutan, khususnya tadi ya, dalam hal teknologi, sosial media atau yang lainnya. Apa ini pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda sebagai penutup Kak Rini?
1: Saya pesannya ada dua ya mas, buat orang tua sama buat anaknya. Kalau karena ini tuh faktornya pasti dari keluarga, gitu. Pesan buat orang tua, ya hadirlah gitu, berfungsilah sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Jadilah sebagai bapak, jadilah sebagai ibu, gitu. Kemudian untuk anaknya, kalau misalkan kalian lahir dan tumbuh besar dalam keluarga yang tidak berfungsi, kalian benci pada orang tua kalian, kalian benci dengan kehidupan keluarga kalian, it's okay, itu bukan cuman kalian, dan kalian masih bisa mendapatkan lingkungan yang jauh lebih baik, dan di dunia ini pasti akan ada tempat yang jauh lebih baik. Carilah tempat yang jauh lebih positif, yang bisa menerima kalian dengan baik, seperti itu. Jadi carilah jalan yang lebih baik, yang dengan orang-orang yang positif. Kemudian kembali ke agama sih, kembali ke agama, karena ujung-ujungnya siapa sih yang ngasih kita nafas gitu kan, ujung-ujungnya kan Tuhan.
0: Betul.
1: Agama apapun kan tidak membenarkan hal ini. Kalau misalkan memang gelisah banget, bergejolak banget gitu, misalkan bertentangan banget dengan hati nurani kalian, kalian ngerasa kesulitan banget, maka datangi profesional. Ada psikolog, ada psikiater, datangi. Seperti itu.
0: Oke. Ada lagi mungkin kali ini yang ingin ditambahkan?
1: Cari bantuan profesional sih, Mas.
0: Oke.
1: Kalau misalkan anaknya, misalkan dia ngerasa dia LGBT, tapi dia bertentangan dengan hati nuraninya. Dia ngerasa berdosa dan sebagainya. Cari bantuan profesional. Iya. Udah, itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Rini ya.
1: Iya,
0: oke,
1: boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rini. Salam untuk keluarga semua di rumah. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah berbincang di program Dialog Ruang Komunitas di edisi malam hari ini bersama narasumber kita. Tadi ada Kak Rini Nur Afia, SPSI, selaku psikolog, dengan tema kita fenomena LGBT di masyarakat dari kacamata psikologis ya. Demikian pendengar, kita cukupkan Ruang Komunitas di edisi malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih, kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya Gayo. Kedatangan Kapolres baru tersebut disambut oleh para pejabat utama PJU dan para personil Polres Bener Meriah serta Bayangkari Cabang Bener Meriah melalui prosesi adat dan tarian tradisional Gayo Senin hari ini 14 September 2026. Kegiatan penyambutan ini menjadi momentum penting dalam menyambut kepemimpinan baru sekaligus mempererat hubungan antara institusi Polri dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Usai prosesi penyambutan, Majelis Adat Gayo melaksanakan prosesi penobatan AKBP Riki Nugraha sebagai petua di Kabupaten Bener Meriah. Penobatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penerimaan adat terhadap Kapolres baru yang akan mengemban tugas di wilayah Bener Meriah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Suasananya sahdu sekali di malam hari ini. Lagunya pun juga lagunya pun juga mellow ya. Bon Jovi, Always. Ya, siapa yang gak tahu lagunya Bon Jovi ini, Always ya. Jadi kalau kita ngomongin lagu patah hati, sebetulnya ada yang bisa bikin kita nangis, ada juga yang bikin kita terdiam sambil menatap jendela padahal gak ada hujan ya. Nah, salah satu rajanya lagu patah hati adalah Always miliknya Bon Jovi. Nah, lagu ini sebetulnya dirilis di era 90-an dan juga apa ya, menjadi salah satu lagu Bon Jovi yang paling dikenal, paling viral di zamannya ya. Nah, menariknya lagu Always ini bukan sekedar lagu cinta biasa ya. Isinya mungkin lebih seperti surat cinta dari seseorang yang sudah kehilangan tapi hatinya belum berhasil move on. Jadi untuk orang-orang yang belum bisa move on sampai sekarang, yang masih sering teringat sama mantan-mantannya, lagunya Bon Jovi cocok untuk didengerin. Nah, kalau kita telaah lagi, kita telusuri lagi lirik-lirik lagunya ini ya, secara sederhana memang lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih mencintai mantannya meskipun hubungan mereka sudah berakhir ya. Masalahnya adalah hubungannya selesai tapi perasaannya belum. Nah, ini sebetulnya yang jadi daya tarik tersendiri lagu Always Bon Jovi. Jadi terasa sangat dekat dengan pengalaman banyak orang ya. Jadi ada kalanya seseorang juga udah gak bisa bersama lagi, tapi kenangan-kenangannya ini yang masih tetap tinggal di dalam pikiran. Jadi ya, mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi kita nginget mantan-mantan yang udah pada pergi atau mungkin sudah pada tinggal sama yang lain? Ya udah, lupain aja, kita harus bisa move on gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum bisa move on dari mantan-mantan kalian, kayaknya cocok dengerin lagunya Bon Jovi Always ini. Nah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.

0: Waduh, mantep lah. Oke, kita langsung buka telepon. Yang mau request lagu malam hari ini, silakan. Yang mau curhat-curhat, ngomong, ngobrol-ngobrol, atau kirim-kirim salam atau apapun itulah ya, di line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo juga Ruang Rindu, Ruang Rindu. Apa itu?
0: Ruang Rindu. Ayo passwordnya dulu, passwordnya. Passwordnya.
1: Obat lusir memang terjadi, gak sampai ujungnya.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ayo ulang lagi, ulang.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Pas. Sepertinya lagi rame di sana ya.
1: Ini kan itu anak.
0: Ngumpul semua di sana.
1: Ini buat keluarga.
0: Oh, pantes rame ya. Oke, gimana kondisinya hari ini, Kak Amoy?
1: Hari ini kondisinya suhu kayaknya udah ada membaik sedikit.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini makan apa aja? Makan apa aja dari pagi tadi?
1: Makan.
0: Makan apa aja dari pagi tadi?
1: Makan dikit. Kira-kira 4 sendok makan lah gitu.
0: Bukan, maksud saya makan ayam, makan daging, atau makan ikan, makan apa?
1: Mandang, makan digoreng.
0: Mandang, ya?
1: Pakai garam, pakai jeruk.
0: Oh, itu pagi, siang?
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Tadi.
0: Sarapan pagi?
1: Sarapan ini pakai kentang digoreng.
0: Oh.
1: Pakai garam.
0: Iya, sehat.
1: Kayaknya enggak boleh enak-enak lagi dimakan itu.
0: Sayur-sayuran?
1: Sayuran kayaknya.
0: Sayur-sayuran
1: daun,
0: boleh.
1: Daun-daun sih sakit badan belum
0: dikit. Masa? Masa ya?
1: Asam urat gitu.
0: Sayur-sayuran masa asam urat?
1: Yang hijau kayak daun kangkung, daun
0: jipang. Ya berarti memang kamu ya ada riwayat asam urat gitu.
1: Ada kayaknya nih.
0: Ya berarti. Kayaknya
1: aja tuh minum sama nasi cuman beri. Kayaknya itu lah dalam badan
0: kayak gitu. Iya berarti. Makan yang bening-bening aja lah, sayur-sayurnya sayur-sayur bening gitu, yang direbus-rebus mungkin.
1: Kecuali kentang, apa? Kentang wortel.
0: Berarti harus harus lebih sehat.
1: Ayam kampung nggak tahu itu beri.
0: Oh gitu.
1: Kalau bisa tuh nggak tahu.
0: Oh itu kamu cuman. Itu sebelum sakit memang sudah gatel atau pas sekarang ini?
1: Ya sekarang ini kemarin dua hari buatan.
0: Oh berarti nggak usah dimakan lagi kalau gitu?
1: Nggak, ayam kampung di sup semua harga sama kentang.
0: Oh.
1: Gatel apa mana?
0: Iya.
1: Ayam kampung.
0: Iya berarti nggak usah dimakan lagi, cari yang lain gitu. Nah, intinya kan harus lebih banyak sayur sama buah sih kalau menurut saya ya.
1: Buahnya ini cuma nanti anggur sama apa nih? Kayak jeruk itu makan kayaknya angin itu kayak ntar-ntar gitu.
0: Oh.
1: Anggur dengan sama buah apa? Sama buah salak.
0: Oh, seperti itu berarti ya? Oke lah, berarti ya kalau menurut saya sih lebih banyak makan sayur, makan buah, istirahatnya jangan kurang dari 8 jam satu hari ya kan.
1: Kayaknya daun-daun tadi bang beli kayaknya apa tuh, sakit badan gue.
0: Sakit gimana maksudnya?
1: Kayaknya kayak asam urat putus, kayak kaku apa gitu.
0: Oh.
1: Tangan-tangan.
0: Iya iya, berarti harus lebih banyak bergerak kamu. Harus banyak bergerak kalau kayak gitu mungkin ya. Oke lah, tapi kan di rumah kan banyak yang jagain kan, tapi mudah-mudahan aman lah kalau banyak yang jagain di rumah ya kan.
1: Kecil kan suaranya Bang Di.
0: Gimana?
1: Kecil suara Bang Di.
0: Kecil? Halo?
1: Udah.
0: Volume handphonenya mungkin yang belum dibesarkan Kak Amoy. Volume handphonenya, soalnya di sini udah lumayan kencang suara saya. Volume handphone di sana mungkin yang belum begitu besar.
1: Ada.
0: Lalu cek 1, 1, 2.
1: Oke bos.
0: Oke. Lagu apa malam ini Kak Amoy?
1: Lagunya Daun-daun Kering Mudi dari Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir, Daun-daun Kering.
1: Maya Rumantir.
0: Iya, Daun-daun Kering ya.
1: Judulnya.
0: Oke, nanti kita putar lagunya ya. Oke, mau kirim-kirim salam siapa aja Kak Amoy?
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, besok jumpa lagi kita.
0: Amin, amin.
1: Terus. Dan untuk para pendengar-pendengar Bang Budi dan penggemar-penggemar. Dan untuk karyawan dan karyawati itu jangan lupa Bang Budi.
0: Oke, siap.
1: Nanti diputarnya itu Bang Budi baunya satu aja enggak sok kita nelpon lagi.
0: Oke.
1: Dan untuk kawan-kawan kita Bang Budi dari A sampai J.
0: Siap.
1: Dari Amerika Serikat sana sampai ke Maroko Bang Budi.
0: Oke bos.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Di mana? Di di asir-asir. Cuman kalau untuk saat ini kayaknya sepertinya tidak di asir-asir ya. Lagi kumpul bersama keluarga, sama anak dan cucu tadi. Sepertinya memang lagi ramai, lagi pada kumpul malam hari ini. Terima kasih kamu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Mas, gimana Mr. Herman?
2: Wah, kalau Mr. ini selalu oke dia, Bang. Sama juga seperti abang di situ, Bang.
0: Oke, hari ini sudah ngopi berapa kali?
2: Sama oke terus ya.
0: Udah ngopi berapa kali hari ini, Bang Herman?
2: Oh, saya sudah kopi berapa kali? Tiga kali, Bang.
0: Memang seperti itu.
2: Seperti itu. Udah mayoritasnya, Bang.
0: Iya, ya standar 3 hari 1 kali kecuali kalau lagi ada lawannya mungkin lebih dari 3 kali gitu.
2: Bisa
0: ya.
2: Lebih 5 kali ya.
0: Gimana suasana di sana, cuaca?
2: Cuaca lagi gerimis-gerimis yang mengundang hujan ini.
0: Sama seperti semalam juga hujan ya.
2: Iya sama juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ada panasnya juga. Ada
0: alhamdulillah. Juga, kan? Pagi tadi panas, berarti siang tadi panas ya?
2: Iya.
0: Cuman menjelang sore tadi udah mulai hujan di sana.
2: Iya, begitulah cuaca di sini, Bang.
0: Oke. Jadi Bang Herman mau denger lagu apa nih? Lagu mancanegara kah? Lagu Indonesia kah?
2: Lagu ini adalah apa namanya, kalau lagu mancanegara boleh?
0: Boleh dong.
2: Boleh ya?
0: Boleh. Apa?
2: Kalau Scorpion apa jadi itu, Bang?
0: Scorpion. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya. Scorpion. Line of Chains, Still Loving You, Always Somewhere, You and I. Terus Who's That Girl, Holiday, No One Like You, Walking in the Edge, Love is Blind, udah, Under the Same Sun.
2: Sama itu yang terakhir tadi,
0: Under the Same Sun.
2: Ya.
0: Oke, ada juga ini When the Smoke is Doing Down. Oke, itu sih.
2: Ya, boleh. salah satu di antara dua boleh itu.
0: Oke, tadi Under the Same Sun ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Ini sudah kita masukin lagunya. Ayo, salam-salam.
2: Salamnya yang pertama buat kamu yang sekarang lagi ada keluhan ya. Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Asam urat katanya.
2: Asam urat ya.
0: Asam urat kira-kira yang, solusinya apa tuh kalau asam urat, Bang Irman?
2: Tapi dia ada benarnya juga itu. Kalau asam urat, kalau kata dokter itu, saya pernah konsultasi di sama dokter kesehatan di daerah saya kan.
0: Apa dia bilang itu?
2: Memang kalau daun yang berwarna uang, apa yang berwarna itu memang nggak boleh makan kalau yang asam urat.
0: Itu sayur, buah?
2: Ya pokoknya sejenis warna hijau.
0: Baru tahu saya.
2: Tapi
0: ini.
2: Tapi kebanyakannya di sayur dia.
0: Sayur yang ya?
2: Warna hijau.
0: Berarti betul yang dibilang kamu tadi ya. Soalnya saya juga baru tahu.
2: Tapi agak ini juga, agak prihatin juga saya. Kok ayam kampung bisa kegatalan juga dia.
0: Iya, alergi katanya semenjak operasi ini. Makan ayam kampung alergi.
2: Mungkin ada pengaruhnya sama obat-obatnya juga bisa, Pak.
0: Bisa jadi, ya. Karena sebelum operasi gak pernah ada gejala-gejala alergi kan.
2: Gak pernah gejala itu. Itu pengaruh apa obat itu biasanya ya. Nah, ayam kampung itu gak ada apa riwayat gatal dia.
0: Mungkin nanti kalau begitu sudah pulih 100% udah normal lagi begitu, Bang.
2: Sudah normal lagi ya. Sekarang itu aja pengaruh obat itu, alergi ya. Karena obat itu ada yang juga nggak tahan di tubuh kita kan.
0: Berarti Bang Herman ada riwayat asam urat juga, sempat konsultasi sama dokter dong?
2: Enggak, itu bukan, ada keluarga saya dulu. Konsultasi ya. Tentang itu kan coba saya tanya, kebetulan kita punya kawan dokter kan di sini.
0: Ya, berarti memang betul yang hijau-hijau itu bisa jadi pemicu asam urat ya?
2: Ya, betul itu. Saya udah pernah konsultasi kan sama dokter itu.
0: Oke lah, jadi ilmu pengetahuan baru nih buat saya juga baru tahu ya kan. Oke, lanjut Bang Herman, yuk.
2: Ya, salam lah buat Mr. Budi yang lagi tugas, yang lagi mikirin mungkin akan ke Kupa apa ke Makassar kan.
0: Oke, terima kasih Bang Herman.
2: Ya, kemudian Bang Ari, Bang Fajri, Bang Cibu, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Mbak Ana. Mbak Selvi kemana? Udah lama gak pernah kedengar.
0: Selvi udah pindah ke Pro 2 sekarang dia siarannya, Bang Herman.
2: Berarti gak balik-balik kemari ya?
0: Kalau sudah di sana ya di sana sepertinya.
2: Iya juga
0: sudah
2: ya.
0: Di sana menetap.
2: Bang Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian Pak Rohimun, Pak Katumba, buat Kak Nadia, Bapak Tumirawati, Kak Jamila, ya. Kemudian buat siapa, buat Karini, juga buat Bang Mamat, Bang Iwan, Kak Fifa, buat Fatma, Bang Putra di Aceh Jaya, Putra di Bekasi juga, Bang Adi, Bang Rahmat, juga Fitri yang ada di Bali Ratu, yang ada di Payarejo, juga yang ada di Bekasi. Kemudian Caca, Sarah, juga Kak Anima, Kak Muna, Erna, juga keseluruhannya aja, Bang Amirun, Bang Sultan, Bang Sabirun. Ya, kemudian keseluruhannya dari A sampai B lah Bang. Okay. Seperti biasa nanti di copy kembali yang sudah maupun yang belum, semua dapat salam dari saya.
0: Okay,
2: seperti kamu bilang dari AS sampai ke Amoroki sana kan.
0: Siap.
2: Ya, salam kembali buat kamu. Okay. Dari AS ini.
0: Betul.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman di AS ya. AS di sini bukan Amerika Serikat ya. AS di sini bukan Amerika Serikat tapi Aceh Selatan. Terima kasih Bang Herman. Jadi pengetahuan juga betul, berarti yang disampaikan sama kamu tadi kalau yang hijau-hijau itu bisa jadi penyebab atau pemicu asam urat begitu kamu ya. Terima kasih Bang Herman. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Yuda, kuncang, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Yes, Bang Joy.
3: Oke, 100 tolong Bang Rok, Bang Bodi.
0: Ya udah, nanti kirim aja ke rekening transfer ya.
3: Apanya itu?
0: Kan tadi bilangnya 100.
3: Bang goleknya 100.
0: Baru bangun tidur kayaknya ini.
3: Ini dimen kami sini Bang Bodi, habis baru kirim ke Bang Bodi.
0: Apa kegiatan hari ini?
3: Ya, kegiatan hari ini kami ada acara buat ini, pas aku ada acara sini.
0: Rewang.
3: ya istilahnya rewang ya. Tata-tatanya alam Tuhan.
0: Oke. Hujan kah di sana dari sore tadi?
3: Iya, hujan tapi sekitar jam 3 sampai sore tadi hujan Bang Budi.
0: Sama berarti ya. Di sini tadi habis-habis asar jam-jam setengah 5 udah mulai hujan tadi di sini tuh.
3: Bukan nyaman Bang Budi, kami punya suara takut banjir ya, takut longsor kan takut ya.
0: Ya sama-sama, maksudnya di sini pun juga hujannya dari sore tadi gitu, jam-jam setengah 5 habis asar.
3: Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa Bang Budi.
0: Amin. Ya sama berdoa lah, mudah-mudahan semuanya aman terkendali begitu Bang Jo ya.
3: Oke Bang Budi. Oke,
0: sepertinya Bang Joy sudah mulai ngantuk nih, langsung aja lagunya apa nih Bang Joy?
3: Lebih ngantuk, lebih mengkopi, musik terlalu Bang Budi.
0: Oh, saya udah sama kayak Bang Herman, 3 gelas satu hari, kecuali kalau lagi ada lawannya bisa 5 gelas katanya, kan gitu.
3: Aku banyak minum kopi, makin ngantuk Bang Budi.
0: Masa iya?
3: Iya betul Bang Budi.
0: Luar biasa berarti nih, makin banyak ngopi makin susah tidur gitu.
3: Makin ngantuk Bang Budi.
0: Makin ngantuk, biasanya kalau makin banyak ngopi makin susah tidur ya.
3: Aku kurang minum kopi, gak mau tidur ke Bang Budi.
0: Harus imbang juga minum air putihnya Bang Joy.
3: Iya betul, minum air putihnya tuh,
0: Karena saya perhatikan orang-orang tuh kuat ngopi, air putihnya kurang. Waduh, bahaya kayak gitu.
3: Bahaya Bang Budi, apalagi banyak gelarnya, bahaya juga Bang Budi.
0: Ya, kalau saya kuat ngopi, tapi air putihnya pun juga kuat. Saya bisa 4 liter satu hari minum air putih itu.
3: Itu kan Bang, minum semuanya kemarau.
0: Jadi kopinya banyak, air putihnya pun harus lebih banyak lagi gitu, biar netral badan kita jadinya kan.
3: Enggak, air putihnya tadi musim hujan, musim kemarau, banyaknya.
0: Sama aja, enggak ada bedanya.
3: Ya, kalau saya kemarin ke musim kemarau makin banyak air putih Bang Budi.
0: Sama aja kalau saya mau musim kemarau atau musim hujan ya, kalau saya hitung-hitung sih mungkin satu hari bisa 4 liter sampai 5 liter saya minum tuh.
3: Waduh, kalau saya 4 liter musim hujan kebanjiran Bang Budi kamar mandi.
0: Ya gak apa-apa, namanya kan juga kita minum banyak ya kan. Otomatis yang keluar pun juga banyak gitu, gak perlu malu lah.
3: Ya itu Bang Budi kalau musim hujan 4 liter kebanjiran
0: kamar mandi. Justru malah orang-orang yang nggak jarang minum itu yang bahaya. Kalau saya ya udah biasa, ini Budi ke kamar mandi mulu, kencing mulu, ya iyalah minumnya pun banyak ya gitu, jadi ada alasannya.
3: Iya bagus juga tuh kamu juga.
0: Oke lah, apa lagu kita malam ini Bang Joy?
3: Lagu apa? Lagu barat, lagu Indonesia.
0: Terserah.
3: Oh, saya lagu dari Metek ya.
0: Apa?
3: Halo. Jadi Metallica udah bisa.
0: Apa judulnya tuh?
3: Itu yang live konser dia di Berlin Unforgiven ya.
0: Berlin Unforgiven?
3: Yang live ya.
0: Oke, Bang Joy. Oke.
3: Itu melodinya kan mantap Bang Budi.
0: Unforgiven Berlin. Oke, salam-salam Bang Joy.
3: Salam-salamnya untuk Bang Budi, keluarga saya selalu ya.
0: Amin.
3: Dan semua pendengar reporter RI Tadina memang sejak berada saya selalu. Dari pekulian saya bangsa pemerintah yang menjaga kantor RI Tadina, semoga saya selalu mereka Bang Budi.
0: Amin.
3: Dan pekulian untuk Bapak Imam Taufik, semoga saya selalu juga. Dan dari pekulian untuk harapan kita teman-teman seperjuangan pendengar RI Tadina, teman-teman sejak berada. Semoga saya selalu Bang Budi.
0: Amin.
3: Oke, tetap dari Metallica, jumpa lagi Bang Budi.
0: Oke, Bang Joy, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sold on kita.
0: Bang Joy. Joy. Di Pondok Baru. Kayak suaranya kayak bawa orang-orang bangun tidur. Lemes banget Bang Joy. Mentang-mentang suasananya dingin ya, bawaannya jadi pengen tidur aja. Suaranya lemes banget tadi. Saya pikir baru bangun tidur atau bagaimana ya. Ternyata lagi ngopi. Ngopinya satu galon, luar biasa. Jadi walaupun ngopinya kuat, harus imbang juga minum air putihnya. Kebanyakan dari kita nih lupa gitu. Bukan lupa apa ya, males mungkin ya, karena suasana di sini dingin. Jadi kalau kebanyakan minum tuh bawaannya kencing mulu ya kan, ke WC mulu. Sebetulnya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, atau namanya juga kita minumnya banyak ya, otomatis keluarnya pun juga banyak gitu ya. Itu dia. Jadi kalau kalian kuat ngopi, harus kuat juga minum air putihnya. Kalau saya pribadi ya termasuk kuat juga minum air putihnya ya, karena ngopinya pun juga kuat. Satu hari bisa 3 gelas. Kalau ngopi satu hari 3 gelas itu ya harus imbang juga air putihnya. Bisa, kalau saya minum air putih satu hari itu kalau dihitung itu mungkin bisa 4 liter, karena ngopinya pun kuat gitu ya. Jadi gitu, jangan lupa minum air putih. Mau minum apaan kek, yang penting air putihnya jangan lupa untuk menetralisir badan kita. Ada Bang Mus. Bang Mus di Simpang Balik ini ngirim WA nih. Bang Mus di Simpang Balik, 0823-6743 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Solotun, Love That Never Fades. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Semoga sehat juga Bang Joy di sana di rumah ya bersama keluarga. Ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Joy nih. Jadilah sosok pribadi mandiri, karena harapan yang terlalu berlebihan akan menyakitkan diri sendiri. Betul, betul sekali ya. Jadi gak boleh kita sebetulnya terlalu berharap sama manusia ya. Gak ada sebetulnya yang betul-betul bisa bantu kita selain diri kita sendiri. Begitu Bang Joy, Bang Joy lagi, Bang Mus ya. Jadilah sosok pribadi mandiri, karena harapan yang terlalu berlebihan akan menyakitkan diri sendiri. Betul. Terlalu berlebihan kita berharap sama seseorang nih. Misalkan kita sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, ternyata orang tersebut gak cinta sama kita, gak sayang sama kita, ujung-ujungnya malah sakit hati, bertepuk sebelah tangan jadinya ya. Jadi gak usahlah terlalu berharap sama orang lain ya. Kita nikmati aja prosesnya. Namanya juga hidup ya kan. Karena gak ada orang yang betul-betul bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Begitu. Kita masih di Ruang Rindu, masih terus kami tunggu partisipasinya yang ingin bergabung melalui line telepon 0821 6585 4676. Di line telepon 0821 6585 4676. Yang mau kirim-kirim WA juga bisa melalui chat WA di nomor 0852 7082 5272.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pukul 21 lebih 55 menit, mendengar semua, sudah semakin larut suasana di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mungkin bagi pendengar semua yang sudah beristirahat bersama keluarga di malam hari ini, karena cuacanya memang enak ya untuk tidur untuk beristirahat di malam hari ini, karena memang beberapa hari kebelakang ini hujan terus. Jadi ya berhati-hati juga bagi pendengar semua yang mungkin tinggal di tempat-tempat rawan, di daerah-daerah perbukitan atau lereng-lereng, tetap siaga semuanya, hati-hati, karena memang kondisi sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya. Dan masih terus kami tunggu partisipasinya di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, yang ingin telepon, request, kirim-kirim salam di malam hari ini tentunya melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676 ya. Atau mau chat WhatsApp juga bisa 0852-7082-5272 ya, 0852-7082-5272.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, rindu Mas Budi.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Siapa ini, Bang?
1: Gimana?
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Maman.
0: Bang Her, siapa?
1: Maman.
0: Bang Maman, di mana posisi, Bang?
1: Di Blok C.
0: Di Blok C. Hujan kah di sana?
1: Hujan dari sore ini.
0: Dari sore tadi ya, tapi situasi kondisi aman di sana Mas ya.
1: Aman, dingin-dingin aman.
0: Dingin-dingin aman. Di rumah posisi atau sedang di mana nih?
1: Di rumah nih, lagi di depan pesawat sambil ngopi.
0: Siap. Masih rintik-rintik berarti suasana di sana malam ini.
1: Masih
0: rintik-rintik, duduk di depan rumah sambil menikmati hujan, mantap sekali, ngopi pula ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oke. Ditemani sama radio juga, apa lagu kita malam ini, Bang Maman?
1: Boleh, gimana?
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Ini dari Eric Clapton.
0: Ya?
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton, judulnya?
1: Wonderful Night, apa?
0: Oke, Eric Clapton ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, mau kirim-kirim salam, silakan, Bang.
1: Oke, salam langsung pendengar aja. Semoga sukses selalu RRI juga jaya. Yang duduk semua aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke, kita juga selamat malam. Oke,
0: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Maman tadi di Blok C ya. Suasana malam hari ini di Blok C juga terpantau masih rintik-rintik hujan di sana ya. Sambil duduk di depan teras rumah, ngopi, dengerin RRI Takengon. Mantap. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Mas Herman.
0: Mas Herman di Pondok Balik.
2: Iya, Pak.
0: Gimana Pondok Balik, masih hujan kah di sana?
2: Udah enggak ya? Udah banget, emang ya. Tinggal dinginnya lah, Pak.
0: Dingin kan memang setiap hari dingin.
2: Iya,
0: Pak. Oke. Di Takengon sih kalau saya lihat dari kaca studio masih agak rintik-rintik juga sih di depan.
2: Oh,
0: ya. Gitu. Ini lagi ngopi kah? Atau lagi ngapain nih?
2: Ini lagi santai,
0: lagi
2: ngopi, lagi ayo.
0: Pisang gorengnya mana? Pisang gorengnya?
2: Apanya?
0: Pisang goreng. Kalau ngopi harus ada pisang gorengnya dong.
2: Jauh banget mobilnya, Bang. Mau ditebun, Bang, yo.
0: Oke, Mas Herman mau dengar lagu apa malam ini?
2: Dari Giga lagi, Bang.
0: Oke, nemen.
2: Tapi yang lain lagi, Bang. Apa maksudnya judul yang lain lagi? Oh, apa boy aja sih, Bang? Yang ada, Bang?
0: Gilga, sebentar dulu, saya cari dulu ya. Gilga Sahid, Angel apa Ang? Apa nih? Angel apa Angel ini? Pokoknya itu ya.
2: Angel pun bisa, Bang.
0: Angel, Dumas, terus Sanes.
2: Angel itu, Bang.
0: Lamunan Angel ya?
2: Iya, karena dengan kisah-kisah yang nyata kayak Kelima Malam, kalau ini juga gitu ya.
0: Angel tuh.
2: Jalanan ini, Bang.
0: Angel tuh bahasa Indonesianya apa, Mas Herman? Bahasa Indonesianya apa Angel nih?
2: Angel itu bahasa Indonesianya susah, Bang.
0: Susah gimana maksudnya nih?
2: Susah itu ya susah.
0: Susah maksudnya susah dari ekonomi kah atau susah apa nih?
2: Kalau Angel itu, Bang, bisa digulangkan sejenis yang bernamakan susah gitu lah, Bang.
0: Oh, intinya?
2: Ya, susah, juga gitu lah.
0: Intinya banyak makna gitu susahnya ya?
2: Iya, banyak, Bang.
0: Oke, maksudnya bisa susah karena ekonomi, susah karena cinta, mungkin susah karena nggak nikah-nikah gitu. Gimana? Halo?
2: Halo?
0: Gimana, Bang?
2: Udah ngopi, kah?
0: Udah, saya udah 3 kali ngopi hari ini.
2: Iya.
0: Kalau dilanjut lagi satu gelas lagi nggak bisa tidur nanti, waduh.
2: Ya, suasananya ya, kali secukupnya coba.
0: Nah, kalau saya memang
2: ini kan apa namanya cuaca.
0: Ya, enggak, kalau memang gitu. Kalau saya memang standarnya 2-3 kali, cuman karena cuacanya lagi kayak gini ya bisa jadi 3 kali tadi ngopinya kan.
2: Oh, gitu ya. Masalah bagusnya yang penting kesehatan, Bang.
0: Betul. Apalagi Abang Mas Herman kan tinggalnya di Pucuk nih. Aduh, dinginnya luar biasa di sana berarti itu.
2: Ya, di puncak nih, Bang. Kita lagi pula pun sendiri, tempat tetangga ya lumayan jauh di perkebunan.
0: Iya, ditambah lagi. Iya, sabar aja nanti ada waktunya pasti itu Mas Herman ya. Oke, silakan mau kirim-kirim salam boleh.
2: Salam-salamnya buat teman-teman yang udah masuk dan yang belum masuk. Ya, salam dari Herman semuanya. Dari A sampai Z aja lah, Bang. Untuk Bang Rudi, selamat beraktivitas sampai selesai dan jaga kesehatan selalu, Bang.
0: Oke, siap. Jaga kesehatan juga Mas Herman di sana ya.
2: Iya, Bang. Iya, gitu aja, Bang. Kurang lebihnya berizin, Bang.
0: Assalamualaikum, Bang Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Herman di Pondok Balik ya. Balik lagi kita ngomongin kopi nih. Emang, iyalah, gimana ya orang kalau... Apalagi orang seperti saya ya. Orang seperti saya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip sudah candu sama yang namanya kopi ya. Apalagi kalau satu hari gak kena kopi tuh, waduh, itu susah diungkapkan itu. Satu hari kalau gak kena kopi, atau mungkin pagi-pagi ngopinya terlambat, waduh, itu kepala pening, pusing, leher berat ya. Itu karena mungkin udah saking candunya sama yang namanya kopi ya. Apalagi saya. Saya kalau satu hari gak ngopi atau mungkin ngopinya terlambat pagi-pagi itu udah langsung pusing, pening, kepala, leher berat ya kan. Ya itu tadi Mas Herman ya, walaupun ngopinya banyak tapi air putihnya juga harus imbang gitu ya. Kebanyakan dari kita semua kadang suka lupa ngopinya kuat sampai bergelas-gelas tapi air putihnya jarang. Nah, justru itu yang bahaya gitu. Sebetulnya tidak apa-apa mau ngopi sampai 5 gelas satu hari sih, enggak masalah juga. Yang penting air putihnya juga harus imbang. Begitu Mas Herman ya. Sendirian Mas Herman di kebun ya, enggak ada tetangga, jauh dari jalan, mau beli pisang goreng susah ya. Padahal kopinya udah ada itu. Kalau kopi temannya ya pisang goreng, harusnya beli pisang goreng dulu tadi baru bikin kopi Mas Herman. Oke Mas Herman, terima kasih. Salam untuk semuanya mungkin yang sedang ada di sana, atau mungkin salam sama keluarga, sehat-sehat semuanya. Jaga kondisi karena memang cuaca beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya, jadi pinter-pinter kita lah gimana jaga kondisi badan biar supaya fit selalu begitu ya. Terima kasih. Masih terus kami tunggu pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272 ya. Kita lanjut terus putarkan beberapa request lagu yang sudah di-request tadi oleh pendengar-pendengar kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

Mori lewat lagu. Masih bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya. 20 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mendengar, selamat malam semuanya. Selamat bergabung mungkin yang baru bergabung bersama kami, dan selamat istirahat juga bagi pendengar semua karena suasana juga semakin larut di malam hari ini. Kita coba lihat lagi WA, ternyata ada WA lagi yang masuk nih, 08129344 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, saya pendengar baru nih dari seputaran Lutawar. Mau request lagunya Bryan Adams, Heaven ya. Oke, salam-salamnya untuk Bang Budi aja yang lagi dinas di malam hari ini. Semangat terus, jangan lupa ngopi kalau belum ngopi biar gak ngantuk. Saya udah ngopi. Justru kalau jam-jam segini tuh sebetulnya paling saya hindari kalau untuk ngopi, takutnya nanti malah gak bisa tidur ya kan. Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya ya. Apa tadi request lagunya? Bryan Adams, Heaven ya. Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Satu lagi nih, 08224601 sekian. Ini sudah beberapa kali WA tapi nggak pernah disebut dengan siapa, di mana gitu posisinya ya. Oke, assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sudah lama tidak dengerin lagu barat nih, pengen denger lagu barat malam ini. Puterin Bang ya, dari Air Supply, Goodbye. Oke, salamnya buat semua pendengar aja yang lagi dengerin di malam hari ini. Dan untuk Bang Budi, semoga lancar terus tugasnya di malam hari ini. Jangan lupa diputer Bang ya. Oke, nanti kita putar request lagunya. Tadi Air Supply ya, Goodbye ya. Nanti kita putar lagunya. Terima kasih. Salam juga untuk keluarga semua di rumah. Sehat-sehat semuanya ya. Nanti kita putar lagunya.

WA juga sudah tidak ada yang masuk lagi ya, karena mungkin suasana juga sudah semakin larut. Malam hari ini sudah banyak yang istirahat, jadi kita lanjut terus malam hari ini pendengar. Kita akan putarkan request-request lagu yang sudah diminta tadi sama pendengar-pendengar kita ya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Alfata, Ketua Komunitas Kijang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandung Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angel request lagu dari Angel tadi lagu dari Gilga Sahid ya, request dari Mas Herman tadi di Pondok Balik ya. Angel itu tadi apa bahasa Indonesianya tadi yang sudah disampaikan sama Mas Herman ya. Susah, pokoknya intinya susah aja. Terima kasih Mas Herman. Ini saya lihat WA Bang Mus masuk lagi, WA lagi, hadir lagi Bang. Boleh kan? Boleh dong. Request lagu dari Iwan Fals, Isi Rimba. Terima kasih sebelumnya. Oke, Bang Mus, terima kasih. Nanti kita putar ya. Tidak ada lagi WA yang masuk dan telepon juga sepertinya juga tidak ada lagi yang masuk karena mungkin sudah pada tidur semua ya, karena sudah semakin larut suasana di malam hari ini, ditambah lagi cuaca juga cukup sahdu sekali ya. Udahlah, nikmatlah, enak malam-malam tidur kayak gini ya kan. Oh, ternyata ada telepon masuk, saya pikir tidak ada telepon masuk lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu, saya pikir udah tidur, belum?
1: Belum tidur.
0: Gimana saya mau tidur, saya masih kerja. Mana bisa. Oke, jadi apa lagunya? Mau request lagu apa lagi Bang Joy?
1: Lagu dari Jadi Dores.
0: Jadi Dores. Judulnya?
1: Judulnya Hilangnya Seorang Gadis.
0: Apa?
1: Hilangnya Seorang Gadis.
0: Hilangnya Seorang Gadis ya.
1: Coba lihat di film lagi.
0: Gimana?
1: Coba lihat di film betul itu judulnya.
0: Dedi Dores, Dedi Dores. Ntar dulu saya lihat dulu ya. Dedi Dores, hilangnya seorang kekasih. Hilangnya seorang gadis betul.
1: Betul.
0: Hilangnya seorang gadis dari Dedi Dores.
1: Bisa hilang
0: gitu, ngerti, diculik atau kayak gimana nih, saya juga belum denger nih lagunya, nanti kita dengerin deh.
1: Itu kisahnya Dedi Dores mungkin dia.
0: Bisa jadi kisah, bisa jadi kisah pribadi dia, atau mungkin ada kawannya, saudaranya atau siapanya yang mungkin bercerita sama dia, akhirnya dibikin lagu. Jadi antara masalah dia atau masalah orang lain yang dibikin lagu sama Dedi Dores.
1: Tapi dari kisah-kisah nyata
0: juga. Nggak tahu. Saya belum tahu nih, belum baca sejarah dari lagu ini seperti apa. Apa betul kisah nyata atau mungkin fiksi, kan kita tidak tahu. Saya yang tidak tahu gitu.
1: Oke,
0: sepertinya Bang Mo juga sudah semakin ngantuk nih. Dedi, oke. Dedi Dores, hilangnya seorang gadis ya. Oke, terima kasih Bang Joy. Nanti kita putar lagu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy ya. Saya pikir sudah tidur, ternyata belum tidur. Minta lagu lagi, Dedi Dores, hilangnya seorang gadis. Oke, Bang Joy, nanti kita putar lagunya. Ini saya mau putarin dua lagu lagi tadi yang sudah di request. Ada Air Supply, ada Bryan Adams, Heaven, dan juga ada Air Supply, Goodbye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Iya, baik mendengar, 47 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di edisi malam kali ini. Terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini dalam program Ruang Rindu dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua yang terus mendengarkan seluruh rangkaian program bersama Pro1R Rita Kingun 93 FM di edisi malam hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Dan kita berjumpa kembali pendengar di Ruang Rindu di edisi selanjutnya. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program Didong, Didong Gayo yang akan terus menemani hingga nanti sampai tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Sebagai penutup Ruang Rindu di malam hari ini, dua lagu terakhir yaitu ada Iwan Fals, Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi, dan ada juga dari Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jadi kehadiran

0: lemesan kuatu tegak manti kurang inyo ni kerang petenang si menetir petah ulong si kotek itebek idetek isiram tenang kurang penolan muzadir
1: ya kurima itu nang arah kemaku
0: kona mesin murah penyemuran turahi gagang asap ni arah siram bentang untuk tegak
2: ya
0: Sudah kau

usia timbal berikut wani para tuan adik terdengar dia hutang tamu firga aku siotek ku kete jojoi dagang mejan ku matang hidang mejan ku gelung panggul ika aku suki bagi sedekah bersulang kadang dia hari tunang mati ku senang gerdai bergum ada debat baku si merkong merkong jergam oya temai tutunyang dan ikuan rawang maikin ku

Ini karena bahwa aku si paling terbaru.

Thank you.

Cody.

Karena makin berisi.

이완

Gini bino payanti di Banda Aceh Taringi, pegawai negeri selisih ke SK temu. Biarpun jarak liwat sah domisili, anu kurun hapi kasih tahu anakku. Inwira swasta buat dimeresmi roalu roal ini menghadapi jamu anakku. Kuwin alpareji manat hari siar toa kini nurung ama kogelahu korut payu anti iponungku kasebu Oya cuma daruhaka kumpuni datu beru biar rumah kaca arah 100 pintu.

rencana belum umroh. Kerjaan salah cuma jenak ngebelunyum.

ที่จะสนับสนุนในตอนนี้

Deus paga a minha. Deus paga a minha.

कमे रसियो रे कलाबुनी इन नहीं तेरी ओया

Moho anak purezi asasi mutua. Ini sisi-sisi maesawani aritamu de anakku. Duga kasih purun ini kin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun mailulah kutuhan namulo kurarim nyikitu kumbeno ijibul gantung parinia tunisan jarah kogububoran mako maisaratiku anakku. Datu di menurum datu belakang kini keturunan juga hari kemayakan nasari sara duduk di tengkuk mendo wahai pengul almarhum mulau menghadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu jika aman alikmu oya nge jelas terang aman haji paharun porang sehati lan rembegeku minum berulang ari haji urum anan hajah sadrawe tepang gelaran ilan si kurang gen tahun gubernurnya ara awan azhar udin arma ketasarani si munamik nikami ku ini berdidong na ayo ku pindu wahai senikin guru itakingan besiluni murid itu sinar pagi dak seni tetap we kelas dua. Ika anan Mariana oya jemai olok di semayang tari ngeri barangi sepu taranku ucepu windu gere berhatan kadang gae susinar pagi kasih kuingi dediam tegur mahe ikan pandang kini kowe ulang pendeku. Oh, my God.

0: nongkrong. Kira jen awak cuma jenak sampai belunya. Kanan saksi namu oya penula ilahi amalan ni terlipati selama murid idaniya kumpindu dikirim kufekas edo agar ganti-ganti dibacan kau ayat suci buka tempat iku seru. Jika anan nilak niamu memurantul ku Jakarta, ku ibu kota ibu pulau jauhku rindu. Jika matamat kasih kau sarjana, tau pelnya bulu ku Jogja nyeset ni es rindu. Arahilan awan musuh awan sabar rutin. Saya barang kejaran we bernil kudu mungkin nuku. Sabu meteh kadang kasih gaya cemi sinaru kasih arwin durin. Itu we kaya mu jual gulai mas kibat koper wakil. Alah pun surya mbak, pun surya bak bimu ngemepat usaha. Perwira swasta dep lipadi ngeperpia. Kadang kasih mu daftar kin karyawani kasih sinar susu sinar toa. Osah ko sebungkus rokok 153 gaji si cimau.
1: Oh miana.
0: Ikepun Irfan sah putramu oya pebeta. Why, baby?

te ari ku bangka cocok pedih cek duwe abu bun kong kentenet di beku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membahas satu judul, rasa syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenal pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang adanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupan. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingon untuk mendengarkan Mutiara Pagi, dan juga nantinya ada ceramah subuh dan juga azan subuh.

Man aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan.

salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: sesaat lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan ceramah subuh disampaikan oleh Tengku yang ada di Masjid Rahmat Takimun ya. Lain dari Masjid Rahmat Takimun, baik pendengar, kita akan segera bergabung.
1: Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu. Tunggu ilmu kembali.

wabarakatuh. Yang kami hormati majlis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lesma. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutalil jabar. Amma nufaya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad bazal muttaqun. Qalallahu ta'ala wa huwa lasdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah bahwa Allah sampai detik ini masih memberikan sesuatu yang kita hajati dalam hidup ini, sepertinya menghampiri kesempurnaan. Sekalipun nanti ketidaksempurnaan itu kita temukan di dunia ini, dan Allah akan memberikan di akhirat kelak sesuai dengan amal ibadah kita. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu setia kepada umatnya, dan kesetiaan beliau dibuktikan pada saat dia menyembelih kurban. Itu diniatkan selain kepada diri keluarga, diniatkan juga kepada umatnya, agar pahala kurban beliau itu disampaikan kepada kita semua. Dan kasih sayang Rasulullah itu beliau selalu mengulang-ulang bahwa semasih ada sedekah kita, walaupun sebesar biji kurma, akan dijamin para bersedekah itu akan masuk surga di kemudian hari. Dan sekalipun imannya masih sekecil benang, dan itu juga diharapkan Rasulullah, kita akan ke surga. Yang saya hormati Bapak Kakemenak, kemudian Bapak Hamdan selaku Ketua DKM dengan seluruh para pengurusnya, dan kemudian para imam yang telah mengimami kita dengan baik dan naif imam, dan kaum muslimin hadirin hadirat yang berbahagia. Pada rakaat yang pertama tadi, imam membacakan tentang kisah-kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang rasul yang betul membuktikan bahwa seluruh doanya itu dikabulkan oleh Allah karena beliau adalah orang yang benar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Begitu antara lain bacaan imam tadi dalam rakaat yang pertama. Kemudian Al-Quran juga memberi isyarat bahwa faksusil kasasala alakum yatafakkarun, kamu ceritakanlah kisah-kisah kehidupan itu agar menjadi bahan perenungan, bahan pemikiran bagi kita. Nabi Musa pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa nanti temanku?" Kata Nabi Musa. Nabi Musa berani bertanya kepada Allah, "Siapa nanti temanku ke surga?" Jibril menjawab, "Kamu kamu pergi terus ke Bukit Tursina. Dari situ nanti kamu lihat ada sebuah rumah di lembah Bukit Tursina itu. Sebuah rumah bahwa pemilik rumah itulah nanti sebagai temanmu ke surga. Maka Nabi Musa itu menuju ke lembah itu dan dia dapatkan sebuah rumah. Di sebuah rumah itu dilihatnya seorang anak yang lagi mengangkat seekor babi dari dalam kamarnya. Dibawanya keluar dan dipapahnya babi itu. Babi itu adalah babi laki-laki. Dan dia mandikan dengan baik. Dan setelah mandi, dia kremasi dengan baik. Dan dia cium babi itu. Dan dimasukkan kembali ke dalam kamar. Katanya sama Nabi Musa, Bapak, karena dia pun tidak tahu bahwa itu Nabi Musa, Bapak duduk sebentar. Kemudian seorang anak itu mengangkat kembali seekor babi perempuan, babi betina. Kemudian diangkatnya babi itu keluar dan dimandikannya dan dikeramasinya dengan baik dan diciumnya. Nabi Musa bertanya, "Hai anakku, sebenarnya siapa agamamu? Apa agamamu? Apa tauhidmu?" Jawabnya, "Islam." Islam itu kan melarang untuk memegang babi. Kenapa harus kamu pegang? Lalu apa jawab pemuda itu? Katanya, "Yang saya angkat pertama tadi adalah babi laki-laki, itu adalah bapakku. Dan yang saya angkat kedua tadi, itu adalah babi perempuan, itulah ibuku." Dulu pada Nabi Musa dan pada Nabi Sulaiman, seluruh doa-doa itu terkabul menjadi kenyataan kalaupun ada manusia yang sudah kelewatan di dalam hidupnya, yang sudah tidak lagi mendengar sesuatu kebenaran dan kebaikan. Dia, kalau dia berucap sesuatu, dia bisa terus menjadi babi, menjadi burung, menjadi apa saja, menjadi semut. Maka kata anak itu, "Aku tidak pernah menyelidiki dan aku tidak pernah tahu apa kesalahan orang tuaku sehingga dia menjadi babi, dan itu bukan urusanku. Tapi aku tahu pada saat-saat aku kecil bahwa itu bapakku dan itu ibuku." Bayangkan saja, seekor babi seorang bapak dan seekor babi seorang ibu, disimpannya di dalam kamarnya dan dia bersihkan. Begitu cintanya dia kepada bapak dan ibunya. Kita secara kasat mata digayu ini, makin tua ibu kita, makin belakang kamarnya, makin tua bapak kita, makin tidak terurus fisiknya. Ada orang tua yang sudah bertahun-tahun sakit, mobil anaknya kadang ada 4-5, tapi kalau ibu bapaknya sakit, kursi roda pun tidak mau dia berikan, kursi roda pun dia tidak beli. Kalaulah ibunya sakit, bapaknya sakit, diangkat-angkat dan dia jatuh terus meninggal dunia. Ditanya orang, "Kenapa sampai begitu? Apa penyebabnya ibumu meninggal dunia?" Katanya, "Ibu itu memang lasak sedikit, padahal ibu itu jatuh dari tangannya karena dia tidak mau memberikan kursi roda." Seorang ibu kalau sudah tua di rumah kita, seringkali kita sembunyikan di belakang. Spraynya tidak terurus, rambutnya tidak tersisir. Kalau seorang ibu mengatakan, Maikopea kuin berdaring kuarapsu untuk berjemur di depan rumah. Itu pun anaknya malu tidak menempatkan ibunya di depan rumah. Dan kalaupun ibu itu datang sendiri dengan mendayung kursi rodanya, itu dia sendiri kadang-kadang karena dia ingin berjemur karena anaknya tidak peduli. Seorang anak sering sekali pada saat lebaran bolak-balik di depan ibunya pergi ke pasar. Ditanya oleh ibunya, "Anakku, kusiko kujungkuralik kuengon, mau beli baju ni kumpuni neni, membeli baju cucu ibu." Ibunya bertanya, "Berapa setel sudah kamu beli?" "Sudah 5 setel, bu. Ada satu yang tidak muat. Itulah yang saya bolak-balik mengukur ke pasar." Dalam hati ibunya, "Adakah anakku membeli sebiji kain sarung untuk hari rayaku?" Kalau sempat itu dalam pikiran ibu kita, mesin kerpiarabda, dan kita tidak mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Sering sekali seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Anakku, kusiko seruni, meliharisan ibu, aku pe kenaku beluhurum ku anakku." Apa jawabnya? "Kuna meli ibu pergi, di mana nanti tempat ibu di arisan itu? Dalam mobilmu saja anakku, dalam mobil itu panas, macam mana mau ibu pergi?" Kalaulah itu jawaban dari seorang anak, akan sulit sekali dia menemukan surga. Karena kepada seorang ibu, seorang bapak, hanya satu jawaban kita, "Boh mi nengku, boh mi amangku." Itu saja, lain tidak bisa. Enggak ada istilah kita, "Oya begini ne, oya begini ma." Enggak boleh begitu. Seorang anak hanya mengatakan "boh mi", kecuali dia mengajak kita kepada hal-hal yang sudah murka atau kepada agama lain. Itu boleh kita jawab, "Jangan bu, enggak boleh bapak." Kenapa rupanya kalau hari lebaran itu, "Ibu, bapak, ayo kita ke pasar, mununa anakku, pilih ibu baju yang bagus, aradi gaji 13-ku, aradi gaji THR-ku." Kenapa kalau anak kita bawa 5 kali ke pasar, "Pilih kornya anakku, hijau, hilang, putih." Tapi kenapa ibu kita tidak pernah kita bawa? Kalau kita ada mobil, sering sekali yang di depan itu adalah istri kita. Haram hukumnya menempatkan istri kita itu di depan. Karena seorang anak tidak boleh membelakangi orang tuanya. Maka anak kita jangan ditempatkan di bangku nomor 2 atau nomor 3. Kita wajib mengajaknya, "Ibu ke depan nih, ini karap nih kunul." Kalau dia tidak mau, itu bukan lagi urusan kita. Tapi itu sudah tidak ada masalah. Apa kata Hamka? "Anakku, si jantung rasa buah hatiku, ku ayun-ayun kamu sampai ke ujung dunia. Ku pelajari ayun-ayun sampai ke ujung dunia itu apa. Rupanya selama balita, kita diayun oleh ibu kita selama 5 tahun. Itulah menyebabnya kita hebat. Ada yang menjadi S1, S2, S3. Itulah yang menyebabkan kita kaya. Itulah yang menyebabkan kita bergizi. Itulah yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang luar biasa sebagai anak." Rupanya diayun selama 5 tahun itu dia berdoa, "La ilaha illallah. Anakku di jemaahmu tuah, umuril hanyut rezeki mudah." Itulah yang membuat kita hebat. Itulah yang membuat kita menjadi dokter, menjadi profesor, karena doa ibu kita. Di akhir puisi itu apa kata Hamka? "Anakku, si jantung rasa buah hatiku, satu cuman harapanku kepadamu, janganlah air susu dibalas dengan air tuba." Kata celah getah dalam sedatinya. Duh kudaidi ane elun sayang, elun petimang teruan Tuha. Keno newo neriwang, nah harta bacut dia lunjuk ke gata. Walaupun syarat tempeh tenaring ninen te tenaring naman te, kita mpui tidak jatuh kepada orang lain. Kene orang gayu, wo intan permata kunelen temase arikul nati kukutona tona. Wanuran porak koi todong ne mamuk lemes si biwe, tapi ko meradilali geringetimu boleh jasa. Ibu nya babi, bapaknya babi, dia mandikan setiap hari, dia cium setiap hari, dia tidak tanya apa salahnya kepada Allah sehingga ibunya menjadi babi, menjadi apa namanya seekor babi, bapaknya menjadi babi dalam cerita Nabi Musa itu. Kita bapak kita ganteng, bapak kita hebat, bapak kita luar biasa, ibu kita luar biasa, menjadikan kita sebisa seperti ini. Mudah-mudahan kalau hidup orang tua kita, Rasulullah memberi pesan, bawalah dia main-main kalau dia minta, belilah baju yang bagus kalau dia minta, dan bawakanlah dia makanan yang dia sukai. Jangan sampai dia minta. Kalau seminggu kita memakan bawal di rumah kita, kalau gau bawalnya tidak cukup, kuahnya antarkan kepada orang tua kita. Sering sekali seorang anak selalu makan enak, tetapi tidak pernah berpikir mengantarkan kepada orang tuanya. Saya selalu teringat apa yang dikatakan Pak Bapak Hamdan Ketua DKM itu tah puluhan tahun yang lalu. Seorang anak makan dengan bapaknya, dikatakan oleh bapaknya, sana ketibandang ni gerempire wit. Itu tandanya dia minta bawal, kita harus peduli. Sana ketibjeledi jemaku teluk mendali wit. Itu tandanya dia minta diantar main-main. Hana ketipolan itu bagus sekali pakai baju wit. Dia minta dibelikan baju baru. Kepada seekor babi pun seorang anak peduli. Mungkinkah kepada seorang ibu yang hebat, seorang bapak yang hebat kita tidak peduli? Maka reda Allah, reda orang tua, reda orang tua, reda Allah. Murka Allah, murka, murka orang tua, murka orang tua, murka Allah. Kalau kita kepingin ke surga, maka hargai orang tua, jangan durhaka. Ra'aitu maktubu ila babi jannah ila muharramatuhu ila wa'aki. Aku melihat tertulis di pintu surga, tidak bisa masuk surga, haram masuk ke dalam surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, apa yang ditinggalkannya kita sedekahkan kepada orang lain dengan niat, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sampaikan pahala sedekahku ini kepada orang tuaku. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Dr. Andes Nasri Lisma dengan topik murka orang tua juga adalah murka Allah. Saat lagi kita akan menantikan Warta Tanogayu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Berita. Inilah pokok berita pagi ini. Tarigul warnai sertijab Kapolres Aceh Tengah. Pemkab Galus siap sinergi dengan lapas. Inilah berita selengkapnya.

0: Abang Pera dan Tarik Gue warnai lepas sambut Kapolres Aceh Tengah dari AKBP Muhammad Taufik ke AKBP Teguh Siswoyo yang berlangsung di halaman Mapolres setempat pada Senin 14 September 2026. AKBP Muhammad Taufik selanjutnya akan bertugas sebagai Kapolres Nagan Raya. Sementara AKBP Teguh Siswoyo sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polres Aceh. AKBP Muhammad Taufik selama menjabat di Aceh Tengah juga sempat mengalami tantangan besar dalam menghadapi musibah banjir dan tanah longsor pada akhir November tahun lalu. Pendengar, kita beralih ke Benar Meriah. Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Benar Meriah dari AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
2: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Cai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Benar Meriah setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Benar Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. AKBP Aris Cai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Benar Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cai Dwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Benar Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Benar Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Benar Meriah komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Bambang Saputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemkab, Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan lapas kelas 2B Blakjeren dalam mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gayo Luas saat menerima audiensi kepala lapas kelas 2 Belang Kejeren Triwibawa Kristiana di ruang Bupati pada Senin 14 September 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terutama program keterampilan dan kemandirian sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Triwibawa menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk memperkuat proses reintegrasi sosial warga binaan. Pemkab Aceh Tenggara melaksanakan cek kesehatan gratis bagi warga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG lapangan pemuda Desa Gempang Jaya Kecamatan Bobus Salam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Minggu pagi. Pengan pemuda baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
4: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tanah Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
3: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di lapangan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM pada lapangan pemuda.
5: Dan di sini juga kan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah ya. baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
3: Acara ini kata dia juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Kabupaten Galuas berhasil menjadi juara satu dalam Aceh Culinary Festival tahun 2026. Di Banda Aceh, Galuas sajikan pertunjukan Kenuri Tangkuh Nuling. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
6: Kabupaten Galuas meraih juara satu Aceh Culinary Festival tahun 2026 yang digelar di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Prestasi tersebut diraih melalui penampilan bertema Kenuri Tangkuh Nuling yang mengangkat tradisi masyarakat Galuas dalam menyambut dan merayakan hasil panen padi. Selain pertunjukan adat, Pavilion Galuas turut menyajikan berbagai kuliner khas seperti lepat, bahrum, duekali, kuah koro, gegaluh, pepire hingga itik encer yang dimasak langsung melalui konsep anyung dapur. Penghargaan juara satu diserahkan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa kepada Ketua Dekranasda Galuas Nyonya Elviani Suhaidi pada malam puncak Aceh Culinary Festival 2026. Keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata, Dekranasda dan TPPKK Galuas dalam memadukan budaya, kuliner dan kerajinan daerah. Nyonya Elviani Suhaidi menyebut penghargaan tersebut menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Galuas sekaligus momentum untuk semakin memperkenalkan identitas budaya dan kuliner daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Kamis 2026-2027. Malam tadi Minggu 13 September 2026, tim Laskar Rencong kalah 0-1. Reporter Munjir Budiana.
7: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan akhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Jaya Hartono, mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
8: Pertama, saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja. Mereka terjadi gol. Ya. Cuma kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih percaya diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
7: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
9: Sangat luar biasa sampai menit terakhir di ujung pasal mempertahankan semenang ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang besar semua kita. Mudah-mudahan di depan pemadam tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan lulus.
7: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tarigul warnai sertijab Kapolres Aceh Tengah. Pemkap Galus siap sinergi dengan lapas. Pendengar, saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah warta berita di pagi hari ini, warta berita Tanda Kayu di RRI Pro 1 Takingon tentunya. Dan juga di RRI Pro 1 Takingon sebelumnya di ceramah subuh. Kita sudah ikuti juga di RRI Pro 1 Takingon, lebih tepatnya di Masjid Agung Rohama Takingon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Kami ucapkan keruan dengar Anda selamat pagi. RRI Rimaraya 90,1 MHz. Salam hangat dari dataran tinggi Tandugayu untuk seluruh pendengar RRI yang sudah bersiap menyambut pagi di hari ini. Sementara perlahan menyapa dan balik di perbukitan, mari kita melihat hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan semangat yang terus menyala. Dan apapun aktivitasnya, bekerja, bertani, berdagang, belajar, maupun yang sedang menjalankan rutinitas bersama keluarga, semoga semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di RRI Rimaraya 10,1 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Buntun AKP Gajah. Simpati Karadelong, informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan siap kami temani ruang di Karanda. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa awali hari ini dengan senyum, karena bagi yang baik adalah awal yang langkah yang baik juga. RRI Rimaraya, teman setia masyarakat Tanah Gayo. Dan mendengar, sebelum kami bawakan lagu-lagu Gayo Kurban di Karanda, berikut adalah lagu-lagu yang bisa kami bawakan, yaitu lagu-lagu pop Indonesia. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI Frekuensi 10,1 MHz.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar di Mana Pernada Pernada, di mana lagu-lagu yang kami putarkan sebelumnya, semoga lagu tersebut bisa menjadi semangat untuk pendengar yang mau beraktivitas di pagi hari ini. Dan baiklah pendengar di Mana Pernada Pernada, sudah waktunya juga hingga pada pukul 7 waktu Indonesia bagaimana pagi. Kami akan putarkan lagu-lagu gayo berikut ini ke ruang lingkar Anda. Tentunya kami akan sampaikan juga nanti informasi harga sembako di sela-sela lagu-lagu gayo yang kami putarkan nanti. Kami ucapkan selamat menikmati bagi pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu gayo yang kami putarkan saat ini, dan selamat mendengarkan.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar di mana pun Anda berada, di pagi hari ini kami akan sampaikan informasi harga sembako yang bisa kami bawakan di hari Selasa di tanggal 15 September tahun 2026. Dan pendengar di mana pun Anda berada, untuk informasinya terkait dengan barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis ada beberapa hal, yaitu beras 2 mawar Rp16.000 dengan keterangan stabil per kilogram, beras 88 Rp16.000 per kilogram stabil juga. Untuk beras cap udang 14.500 stabil per kilogram, beras UP Rp16.000 stabil juga per kilogram, dan juga beras Yusima Super Rp16.000 stabil per kilogram. Pendengar di mana pun Anda berada, masih ada dua kuantitas yang bisa kami sampaikan terkait dengan gula pasir. Dalam negeri Rp20.000 stabil per kilogram, dan juga gula tebu Rp25.000 stabil per kilogram, dan juga minyak goreng. Komoditas terakhir yang terdiri dari minyak curah Rp22.000 stabil per kilogram, minyak goreng kita Rp15.700 stabil per liter, dan minyak kemasan premium stabil Rp25.000 per liter. Kami sudah sampaikan informasi harga sembako, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Satu lagu gayo berikut ini dengan judul Sebuku kami akan putarkan. Kita nantikan juga Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta dan juga Kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Kita akan menuju Pro 3 RRI untuk berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai karena bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporannya Sugandi Afandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Roslani usai pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya, ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamplus, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan